0: Jam 10. Yeah. Hari ini, oh berarti kita harus mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Islam, Dul.
1: Iya, karena hari ini tanggal 16 Juni.
0: Enggak berfaedah banget ya sebenarnya. Iya, karena hari ini tanggal 16 Juni. Iya, bukan masalah 16 Juninya.
1: Nah, 1448 Hijriah.
0: Sebel banget.
1: Itu kalau tulisan itu, nah kan di bawah kan ada tulisan itu. 1 Juni hari lahir Pancasila.
0: Yes.
1: 16 Juni tahun baru Islam 1448 Hijriah. Begitu.
0: Iya, tapi kamu yang bahas karena ini hari ini adalah 16 Juni, bukan masalah 16 Juninya. Lagi bahas 16 Juni libur itu karena tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru buat kamu yang Muslim.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Itu maksudnya tahun baru Muslim, tahun baru Hijriah itu berarti tahun barunya umat Muslim ya?
1: Heeh.
0: Oh. Kalendernya berdasarkan apa ya?
1: Kalendernya berdasarkan Hijriah. Oh, dia gitu. Pakai perhitungan Hijriah begitu.
0: Selamat tahun baru ya buat sahabat suara yang muslim-muslim termasuk gue dan juga Ginat dan sama Mindra juga.
1: Kalau yang lekat sama kehidupan masyarakat
0: lekat.
1: Anjay. Acap kali dirayakan oleh masyarakat Indonesia.
0: Tak
1: lekang oleh waktu. Kan kalau misalnya malam tahun baru Islam itu biasanya suka dirayakan dengan malam satu suro.
0: Emang iya, Nur?
1: Iya kan? Bener gak sih?
0: Sumpah aku
1: kalau salah juga aku gak tahu. Tapi yang aku tahu kalau gak salah begitu.
0: Oh berarti iya. Tadi malam ya.
1: Iya kali.
0: Harusnya berarti tadi malam ada obor. Oh berarti ada... tadi malam harusnya kita cuci keris loh. Mandiin keris loh.
1: Sama mandiin kebo bule.
0: Ah iya bener. Bener. Kebo bule ini konon katanya dia boleh keluar sekali-kalinya itu dari kandang. Ya itu pas malam satu suro itu. Oh gitu.
1: Orang-orang yang tanpa pengaman biasanya pasangan-pasangan itu juga suka kebo bule.
0: Kumpul kebo.
1: Bukan, kebobolan kesana.
0: Anjay. Kesel. Biar gak kesel sahabat suara, gimana kalau sekarang kamu boleh deh request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, yang kira-kira pas banget dengan momen saat ini kamu sedang melihat apa, merasakan apa, atau mungkin sekarang lagi bad mood, pengen semangat, pengen denger lagu apa. Silakan banget ya, kamu tiga request ke 0816 114 1014. Di mana kalau bukan nih?
1: Enggak, aku mau request lagu, boleh enggak?
0: Request lagu apa? Boleh dong.
1: Karena aku lagi bermasalah sama Facebook, tolong puterin tar ya Gigi.
0: Gigi?
1: Iya.
0: Yang
1: Facebook.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru, yes, barengan Kinos Gina, nggak izin, nggak pakai libur. Faktor apa, Mindra?
1: BU, berkah usaha.

0: Amin. Terima kasih, Windra. Buat demi nemenin kamu sahabat suara, walaupun libur. Soalnya nanggung sih sahabat suara. Jadi kayak libur sehari gue mau kemana gitu sama si Gina bilang, ya kan. Besok mau mana dul? Mau kemana? Jalan-jalan kayak kemana? Ya paling ntar siang jalan-jalan sama Uta Utik gitu kan. Kemarin bilangnya ya, Gina bilang gitu. Lah paginya tidur lah kata dia. Terus gue bilang, om, nah daripada tidur mendingan kita siaran.
1: Iya,
0: produktif.
1: Gue pikir Uta Utik bakal diajak sini.
0: Pengennya begitu. Tapi sekarang Uti tuh udah tahu tit bangun siang. Dia gak mau dibangunin mumpung lagi libur, dia pengennya bangun siang. Ah, belum apa-apa sudah ternodai sama emaknya. Gina mana? Biasa, ini adalah kali keduanya. Dalam satu jam pertama dia udah mulai nyetor-nyetor. Yuh, cuci tangan gak?
2: Jauh banget, kan tanggalan merah.
0: Iya kan tanggalan merah. Iya, yang dibukanya toilet yang di bawah.
2: Bukan, toilet di sini juga dibuka.
0: Tapi nanti agak siang.
2: Kagak ada lampu.
0: Bukan kagak ada lampu, belum dinyalain.
2: Itu dia, makanya kan lampunya otomatis.
0: Iya.
2: Jadi makanya capek lah aku naik turun.
0: Makanya jadi orang jangan penakutan dong.
2: Maksudnya aku suruh gelap-gelapan.
0: Lah
2: kita
0: iya.
2: Kita kagak kelihatan di mana bagian mana mesti kita cebok.
0: Eh, Om Indra, gua mah lebih suka kalau lagi pup ya.
2: Kenapa?
0: Gelap, lebih sadu. Atau setidaknya tuh ya jangan gelap banget sih. Remang-remang aja. Mantap itu.
2: Kalau arah kotorannya keluar salah gimana?
0: Maksudnya?
2: Kalau salah arah gimana?
0: Kok bisa salah?
2: Ya, kalau aku kan sambil dancing biasanya.
0: Wah, belepotan dong.
2: Iya, makanya aku perlu lampu gitu. Iya, sambil nyukir balik banget.
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014 sahabat suara. Buat kamu yang pengen nge-request lagu, monggo. Kalau perintah dari Buluk sih ya, yang hari ini gak mau siaran ya.
2: Bisa-bisa begitu ya.
0: Bisa gitu loh, produsernya gak mau siaran.
2: Kayak kita yang
0: loh
2: terlalu ambi deh sama kehidupan ini.
0: Enggak, kalau kita kan cuma mengisi waktu luang aja untuk lebih produktif ya gak sih. Lebih bermakna, lebih berfaedah.
2: Karena dengan kata lain itu sebenarnya kita BU kan.
0: Iya, berkah usaha, berkah utama.
2: Berkah usaha, berkah utama
0: kan?
2: Kayak merek bus ya.
0: Perintah dari si produser kita. Mm-mm. Yang gak tahu berapa lama lagi jadi produser kita ya.
2: Ya Allah, kasihan banget loh. Disuruh apa emang kita?
0: Disuruhnya request lagunya yang baru.
2: Request lagu yang baru, tapi ternyata kamu ganti.
0: Enggak ganti, cuma lupa bilang aja.
2: Hah?
0: Udahlah, bebasin aja lah.
2: Lagu Facebook aku udah diputer.
0: Udah tadi.
2: Ya, aku gak denger tadi, aku ke toilet.
0: Udah nanti diputerin lagi ya.
2: Ini aja sekarang puter lagi.
0: Nanti jam 11 ya.
2: Si Idra langsung, hah gimana maksud lo?
0: Kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Silakan yang belum request, kita tungguin requestnya ya. Pagi Bun, bapaknya Uta Uti dan kawan-kawan. Ih kalian masih siaran aja, hebat lah. Pasti double ya, asli dong.
2: Asli dong, single
0: double
2: kita.
0: Double gak sih?
2: Enggak kayaknya.
0: Coba tanya Butika ya.
2: Setahu
0: aku kalau tanggal merah iya double bener harusnya.
2: Tanggal
0: ya
2: merah hari raya.
0: Salah, emang tanggal merah kita siaran masih double kok.
2: Emang iya?
0: Tanya Butika deh.
2: Ntar aku ke bagian HRD deh. HRD hari ini masuk. Enggak ya.
0: Apa urusannya sama HRD?
2: Apa? Ya ngobrol aja, wawancara, perbarui CV, apa kek.
0: Wah, salam dari aku yang lagi libur. Semangat. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ini Mela ya?
0: Mela, iya Mela.
2: Bistan pas-pasi ya. Mau lagunya Tip X katanya sakit hati.
0: Coba kita cari dulu ya.
2: Masa hari libur Indra begini lagunya sakit hati?
0: Iya, emang kamu lagi sakit hati sama siapa sih? Coba ini ada siapa lagi nih, Bun?
2: Ada dari apa ini?
0: Hani.
2: Hani.
0: Hani, iya, oh, namanya iya. Hani tuh.
2: Nih dari, oh iya dari Hani di Citra Indah Jonggol. Bapak mana,
0: bapak mana di Jonggol.
2: Belum di mana dulu, baru di Jonggol gitu.
0: Request lagunya Kotak. Aduh. Wanita Pekerja, udah masuk belum? Udah punya.
2: Itu mah Tantri sendiri gak sih?
0: Iya, itu bukan Kotak, itu lagunya Tantri.
2: Tapi bagus banget lagu itu.
0: Iya, liriknya deep banget.
2: Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah untuk seluruh umat Islam di dunia.
0: Terima kasih Hadi. Yuk langsung kita puterin aja yuk. Ada belum lagunya? Oh lagi dicariin. Jadi buat sahabat suara yang belum request, silakan WhatsApp aja 0816-114-1014. Request lagu yang bikin kamu semangat atau mungkin mewakili suasana kamu sekarang lagi leyeh-leyeh kah, atau mungkin udah mulai kerja beberes rumah kah, atau mungkin tetap kerja,
2: iya,
0: tetap ngantor.
2: Iya.
0: Ada gak yang tetap ngantor?
2: Ada. Kalau yang kerja
0: di sini. Ngantor mah gak ada kali.
2: Iya ada, kayak rumah sakit. Kalau kagak pada kerja bagaimana?
0: Itu bukan ngantor. Itu tetap dinas namanya. Tetap dinas tapi gak ngantor. Ngantor kan kayak konotasinya kayak di balik meja gitu.
2: Lah itu yang kayak misalnya customer service provider, lo tetap ngantor. ngantor.
0: Iya, itu ngantor tuh. Itu ngantor
2: iya.
0: tuh.
2: Iya.
0: Itu dinas tahu?
2: Iya, pemadam kebakaran ngantor
0: dapat. Apa sih bedanya dinas sama ngantor, Sahabat Suara? Mungkin boleh kasih tahu kita sama.
2: Ya Allah.
0: Pagi hari ini kali ya. Ya udah biar bahan ada ada bahan obrolan aja gitu.
2: Soalnya kita enggak ada bahan obrolan ini.
0: Enggak ada.
3: Yang baru di Iswara.

0: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat.
1: Kan tadi kan aku agak condong ke depan.
0: You're so announcer.
1: Iya, terus habis itu kan mic-nya agak di belakang badan aku. Jadi aku tuh kayak gini. Ih, suara Jakarta, suara warga.
0: Itu makin memekik tau gak? Soalnya leher kamu kan terlipat jadi dua gitu.
1: Leherku terlipat menjadi dua.
0: Nongak banget lehernya ke belakang. Sahabat Suara, mungkin kalau pengen tahu emang lagi ngapain sih Kendra sama Gina, langsung deh join di TikToknya Iswara di iswara.network. Kita lagi live, udah live
1: ini
0: TikToknya.
1: Ini kita beneran live loh, gak bohong-bohongan.
0: Iya, ini sebagai bukti. Iya, sebagai bukti kalau kita tuh hari ini siarannya live.

0: wave ya, bukan tapping dia. Ya.
1: Kata Uci, gue baru mau mandi, lihat kalian gak jadi. Uci, kita mau gak bisa ditontonin sama orang yang gak mandi loh.
0: Gak apa-apa, kamu apa? Mandi sambil nontonin kita. Kalau bisa kita feedback. Jadi aku juga bisa ngeliat kalian mandi.
1: Loh kok bisa gitu? Kesempatan sekali ya.
0: Silakan yang belum request ya, sahabat suara 0816 14. Beribad.
1: Gimana?
0: 0816 114 1014. Mohon maaf ya, sambil ngopi soalnya.
1: Nah, ada Cie.
0: Pagi Cie.
1: Oh bukan deh, Yaya namanya mas.
0: Sorry.
1: Yaya di Indramayu.
0: Pagi Yaya.
1: Kan harusnya kalau misalnya di Indramayu namanya Yayu. Kalau dia namanya mau nyanyi Yaya, nama harusnya dari Indramaya. Yaya di Indramaya atau Yayu di Indramayu. Nggak bisa, nggak rima soalnya kalau
0: mau lanjut nggak nih?
1: Oke silakan. Rolet katanya jatuh cinta. Puterin ya. Lagi Rolet. Beberes nih biar tambah semangat.
2: Jatuh cinta.
1: Lu jangan ngadi-ngadi bang.
2: Itu bener lagunya.
1: Masa? Serius.
0: Anjay. Rolet yang jatuh cinta puterin lagi ya. Lagi beberes
1: ada
0: nih
1: lagunya ya.
0: Biar
1: ada.
0: Tambah semangat katanya. Jadi nama WhatsAppnya dia Cie. Tapi dia pas diketik WhatsAppnya Yaya. Berarti nama aslinya udah Cie Yaya.
1: Aduh sebel bang. Dua om ini Cie Yaya lagi.
0: Pagi ada Jo nih.
1: Ja, terima kasih loh Thanos udah siaran di tanggal merah ini nemenin aku yang gak libur tuh. Kan
0: siap.
1: Sama kita Ja. Tapi
0: semangat,
1: tetap
0: Jo.
1: Nyapu jalan di Cilincing dan sekitarnya.
0: Yes, request lagunya Agnes Mo dong yang judulnya Paralyzed.
1: Paralyzed.
0: Terima kasih
1: lagi.
0: Dan semangat selalu buat semua pembersih jalan yang ada di DKI Jakarta. Siap. Gas, lanjutkan terus Jo. Buat Jo dan kawan-kawan.
1: Lu gak mau sekalian nyapu-nyapu masalah yang terjadi di bumi Indonesia ini Jo. Oke, ada dari
0: Emang
1: Ayuni.
0: Di Indonesia ada masalah apa? Gak ada.
1: Orang Indonesia mah.
0: Guys.
1: Apa lagi?
0: Kan Amerika sama Iran udah.
2: Oh iya.
1: Temenan, udah baikan.
0: Udah baikan. Kita tungguin Pertamax turun gak nih? Itu PR pertama. Gila kalau sampai gak turun. Ngamuk sih masyarakat.
1: Kalau kayak di sinetron-sinetron kan biasanya atau di film-film nanti ada potisnya lagi gitu.
0: Ngamuk sih kalau sampai gak turun.
1: Siapa tahu di balik salamannya kayak tunggu saja apa yang akan kulakukan.
0: Oh udah turun. Update harga BBM Pertamina sahabat suara 12 Juni 2026. Pertamaxnya
1: berapa?
0: Sebel.
1: Berapa?
0: Sebel.
2: Jadi sekarang Pertamax
0: 8.000.
2: 125.
1: Kok bisa?
0: Iya.
1: Mana mungkin orang tadi 16.000.
0: Benar, setengah liter.

0: Suara seru sahabat suara, yes, barengan Kinos Gina live langsung dari Wisma MRA. Gak pakai libur, walaupun kalian libur tanggal merah gak masalah, tetap kita temenin sampai jam 10 nanti. Syaratnya ya kamu join juga di 101,4 dan juga di TikTok, nemenin Kino sama Gina sampai jam 10 nanti. Silakan, sebagai hadiahnya kamu boleh request lagu ya, masalah diputarnya atau enggaknya doa aja ya.
1: Tanya Gina ini maksudnya?
0: Belum. Apa namanya? Kamu boleh request diputar atau enggaknya urusan belakangan, ya kan? Itu urusannya Om Indra.
1: Karena iya. Dia keren banget moodnya.
0: Ditambah lagi Om Indra hari ini kerja sendiri.
1: Enggak ada Buluk.
0: Enggak ada
1: Buluk. Padahal Buluk udah bangun.
0: Padahal udah bangun ya, iya. Di rumah tadi barusan kita telepon ya.
1: Iya.
0: Ya jadi sebenarnya enggak terlalu berefek gimana-gimana juga ya tanpa Buluk ya.
1: Ya biasa hanya, aja
0: emang
1: sih.
0: Emang selama ini emang kurang kayak, guna sih di
1: media. Kayak ruangan tuh berasa kayak hawanya seger ya.
0: Iya, lebih fresh. Iya, vibesnya tuh lebih positif gitu ya, lebih nyaman. Iya, Butika, bener. Kayaknya formasinya bertiga aja dah.
2: Masih bisa kok, saya masih bisa.

0: Bener enggak sih?
1: Iya, benar kan.
0: Wargi Threads Bogor. Oke. Salam buat pendengar Iswara semua. Namanya sahabat suara ya Ayuni, sebutnya pendengar Iswara tuh sahabat suara.
1: Nah, mau request lagunya GAC yang Bahagia katanya.
0: Bahagia. Ya. Ha ha ha ha. Bahagia. Ha ha ha.
1: Begitu dia nyanyinya. Aku suka ini loh, salut deh sama orang-orang yang suka baca buku begini ya.
0: Iya, kenapa kita tuh maksudnya gue sama Gina ya sahabat suara tidak dikaruniai suka baca. Why?
1: Aku suka baca mantra sih. Mantra apa ya?
0: Mantra guna. Tapi ya walaupun aku gak suka baca buku ya.
1: Kenapa kamu ngeliatin aku begitu amat sih?
0: Karena iya. Walaupun aku gak suka baca buku.
1: Iya.
0: Tapi sekarang tuh aku mulai terlatih.
1: Iya, untuk?
0: Membaca pikiran kamu.
1: Halo, ada Ulfa di sini. Aku izin mau request lagunya Kemfaran, kembaran kali Ulfa ya?
0: Iya, kembaran aku.
1: Aku dong Salma Salsabil. Ala, hacu.
0: Enggak, baca gini. Gimana? Aku izin mau request lagunya kembaran aku dong Salma Salsabil. Hacu.
1: Oh, gitu ternyata.
0: Karena dia tadi bilang merasa kembarannya Salma Sabila. Hacu.
1: Buat nemenin beberes rumah yang gak pernah ada liburnya. Dan buat suami aku sama penyiar Iswara yang tanggal merah ini kagak ada liburnya.
0: Terima kasih.
1: Pantun dulu ah katanya tuh.
0: Cakep, boleh.
1: Si Ayu, si Indra, si Ayu bisa nyengat.
0: Cakep.
1: Yuk bisa yuk, semangat.
0: Cakep. Oke sahabat suara, sambil nungguin request kamu, mau ngasih tahu juga bahwa sebentar lagi atau abis ini, abis lagu yang bakal kita puterin, kita bakal ada segmen tanya Gina. Jadi buat yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan yang absurd, tak terjawabkan oleh logika, unik dan juga aneh, bikin bingung. Sesaat lagi

0: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Iya, satu-satu, sabar, nanya satu-satu. Ya, waktunya untuk tanya Gina, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag tanya Gina. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang absurd. Sebenarnya sepele gitu kadang-kadang kalau kita baca pertanyaan-pertanyaan. Tapi,
1: betul.
0: Iya juga ya, gitu. Kenapa selama ini kita
1: gak terpikirkan
0: sana, gitu ya.
1: Gitu ya kan?
0: Ini yang pertama dari Rania. Tanya Gina.
1: Si Rizky.
0: Kak Gina mau nanya dong, kalau pasangan kita gak ngerti maksud dan kode apa ya? Bentar lo. Kalau pasangan kita gak ngerti maksud dan kode yang udah kita kasih gitu, enaknya diapain? AKA nih orang udah dikasih kode, kagak peka nih, kagak sadar-sadar nih. Itu enaknya diapain ya?
1: Lu gue udah kasih kode tadi, bukan yang ini pertanyaannya. Lu juga kagak peka, Rizky. Gue udah siapin jawaban buat pertanyaan yang lain.
0: Oh, abis ini. Makanya kita jawabnya dua pertanyaan hari ini.
1: Buluk, di mana sih nih Kinos jadi suka-suka banget.
0: Jawabnya dua, tapi singkat-singkat aja, jelas dan padat.
1: Tadi lau bilang katanya satu aja. Yang itu udah kita pikirin.
0: Gue percaya
1: pikiran kita.
0: Okay. Gue yakin lu bisa lo.
1: Jadi tadi pertanyaannya adalah pasangan kita
0: nggak bakal
1: ngerti.
0: Udah kasih kode, iya, dikasih dikasih apa ya, ditoel-toel gitu, disindir-sindir, kagak ngerti-ngerti, kagak paham-paham.
1: Nah itu
0: enaknya diapain?
1: Nah itu terjadi sekarang dalam hidup aku. Iya. Kalau aku sih langsung tampol. Udah kita bilang pertanyaannya bukan yang ini. Dia malah ganti ke sini. Oke. Okay.
0: Tapi gini, tapi gini ya. Uh-huh. Kan cuman mau ngasih tahu aja, ini mungkin cewek yang nanya. Namanya Rania kan.
1: Iya, karena kalau laki-laki kan emang kadang-kadang suka enggak peka ya kan.
0: Gue cuma nambahin sedikit. Hey, kami kaum laki-laki itu bukan pembaca pikiran gitu. Jadi ada baiknya kalau emang ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang diinginkan, kenapa sih gak ngomong langsung aja?
1: Nah itu, karena memang sejatinya laki-laki itu kan gak dilahirkan untuk menjadi pesulap merah.
0: Iya, memang.
1: Atau siapa itu yang suka membaca, ini kalau yang di Denny Sumargo itu siapa? Ada yang suka meramal nanti ke depan akan ada apa itu siapa itu? Gus, bukan. Siapa ya namanya?
0: Iya, kita kan kaum cowok kan bukan main reader, bukan.
1: Bukan sebagai itu, tapi memang ketika kamu berkenalan dengan pasangan kamu, kamu sejatinya itu harus heart gumai. Ya betul itu maksudnya. Ya kan enggak bisa meramalkan apa yang akan terjadi gitu yang diinginkan sama pasangannya ya kan? Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita berkenalan dengan pasangan kita itu harus cek KTP gitu, mungkin kertas atau paspor atau apapun.
0: Kenapa jadi cek KTP dulu?
1: Loh ya kita harus tahu sebenarnya dia warga negara mana, kelahiran mana, domisili di mana gitu.
0: Apa hubungannya sama baca pikiran dulu?
1: Loh ya karena kan dia bilang katanya kita gak ngerti. Dia bilang kan kalau pasangan kita gak ngerti maksudnya apa.
0: Iya udah dikasih kode.
1: Kita
0: iya.
1: Sampein apa. Siapa tahu ada gap dalam bahasa. Kalau ternyata kamu kenalan tahu-tahu dia orang Vietnam, kamu gak bisa ngomong kayak aku pengen makan ketoprak deh. Gak bisa. Kamu harus ngomong kayak gitu. Lebih berpaham. Mana ngerti dia kalau diomongin bahasa Indonesia, ikan? Atau mungkin misalnya
0: kode nih, ini ngomongin kode. Apa? Kode.
1: Iya itu.
0: Jadi mungkin dia udah ngasih kode. Mungkin kodenya ini Sandi Morse atau mungkin apa gitu pakai sepur. Sepur apa?
2: Iya pakai itu.
0: Iya dikasih kode gitu. Ini kode apa yang dimaksud ya?
1: Oh.
0: Barcode kah atau gimana? Masih nggak ngerti juga.
1: Maksudnya kalau tadi nggak paham itu perkara gap bahasa nggak bisa nggak masuk bukan?
0: Nggak masuk, nggak ngomongin bahasa.
1: Oh, kode. Jadi kode. Harus pakai
0: dikasih kode,
1: apa?
0: Masih nggak ngerti pasangannya.
1: Oh jus berarti minum jus.
0: Jus kode.
1: Iya.
0: Lain itu merek jus.
1: Jadi pertanyaan yang tadi yang udah aku siapin jawabannya kagak jadi.

0: Media, Suara Fakta.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Kapten Iran, Mehdi Taremi, mengkritik situasi yang terjadi di Amerika Serikat karena dinilai mengurangi kegembiraan timnas Iran dalam menjalani Piala Dunia 2026. Taremi menyebut fokus tim tidak hanya tertuju pada pertandingan, tetapi juga terdampak oleh berbagai isu di luar lapangan yang berkaitan dengan ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat. Meski begitu, Iran tetap berusaha profesional dan fokus terhadap laga perdana mereka di turnamen tersebut, sambil berharap sepak bola bisa menjadi ajang yang menyatukan bukan memperbesar konflik yang ada.
2: Suara Fakta.
1: Pemerintah sedang menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan mengalihkan subsidi dari bentuk barang menjadi bantuan tunai langsung kepada penerima. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut nilai bantuan yang diterima bisa mencapai sekitar 5,4 juta per orang melalui skema cash transfer. Langkah ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi serta perbaikan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Duh! Duh!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Tepat sekali. Yes. Kamu tidak salah channel radio karena di sini kami bernaung di Iswara
2: bernaung.
1: Jakarta.
2: Dul, tapi pagi hari ini ada yang mau cerita. Kemarin ada yang baru kena musibah.
1: Siapa?
2: Iya, habis kena amuk masa. Gimana Om Indra? Ceritain Om Indra.
1: Lu yang kena amuk masa.
3: Kenapa gue?
2: Ya kan katanya lu ini kena amuk masa gara-gara geber-geber knalpot lu.
3: Enggak, gua enggak pernah begitu.
2: Itu viral tuh beritanya noh.
3: Itu mobil tuh, kalau gua motor mah aman.
2: Tapi geber-geber.
3: Bunyi
2: gitu. Gimana bunyinya?
3: Gitu.
2: Ada knalpot bunyi.
1: Motor apaan bunyinya? Motor
3: kan lagi modenya.
1: Enggak ada. Setahu gua bagi. Wang wang wang wang wang wang wang wang.
2: Itu dua tak, itu dua tak. Kalau yang patak gimana sih bunyinya? Jadi sahabat suara ini ada informasi atau mungkin ya berita sih ya. Mobil di Cikupa Tangerang ini kena amuk masa gara-gara geberan knalpot.
1: Cikupa.
2: Hari ini mobil masih musim ya. Kecuali ya, kalau lu Ferrari, yoi, Porsche, oke lah geber-geberan.
1: Kalau
2: iya nyalain aja.
1: Tapi kalau Ferrari itu emang bunyi mesinnya emang udah begitu ya?
2: Iya, suara knalpotnya begitu di starter aja.
1: Kalau dia ngebut emang dia wung gitu bunyinya emang gitu.
2: Tapi enggak juga sih kalau aslinya kan ngegebernya Ferrari tuh enak empuk gitu. Gitu nul suaranya.
1: Saya kan kalau di jalan-jalan tol kan suka tiba-tiba bunyinya yang kayak nyaring
2: itu
1: banget.
2: Emang udah
1: gitu.
2: Dimodif ya Om ya. Pasti udah dioprek itu.
1: Terus habis itu kan aku jadi suka kayak sombong amat gitu. Padahal mah iri sebenarnya. Iya sih memang.
2: Zaman sekarang emang makin banyak aja kendaraan yang dimodif sembarangan. Awalnya biar kelihatan keren, tapi aslinya malah bikin ganggu orang sekitar. Nah ini dia nih. Salah satunya adalah modif knalpot kendaraan. Banyak orang yang gak suka dengan bunyi knalpot brongs di jalan raya belakangan ini. Seperti kasus terdekat yang lagi viral, ini ada mobil Honda Jazz.
1: Honda Jazz sama mobil, kamu dulu juga Honda Jazz.
2: Tapi kan gak aku oprek-oprek knalpotnya.
1: Kamu ceperin.
2: Tapi kan gak ganggu pak. Ini masalahnya mengganggu orang lain.
1: Tapi kalau ada polisi tidur, gasruk. Suka gasruk.
2: Ya kan ganggu diri aku sendiri.
1: Iya sih memang.
3: Kenyamanan kalau itu.
2: Dulu mobil Honda Jazz gue. Iya. Waktu gue masa bujang-bujangnya
3: GD3
2: gitu ya.
3: GD3 nih.
2: Yang RS.
3: Oh RS.
2: Okay. Udah turun dikit. Suaranya tuh nyaman. Prenteng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Soalnya jazz gue pakai oli samping.
1: Aduh pakai oli samping lagi. RS Rizky Sinos ya. Rizky Sinos.
2: Noski.
1: Oh gitu. Yo,
2: mobil Honda Jazz ini dirusak masa di kawasan Ruko Lagun, sahabat suara, daerah Citra Raya Cikupa. Ini karena polisi menyebutkan peristiwa itu diduga dipicu mobil yang menggeber-geber knalpot dekat orang yang berkumpul.
1: Ya iyalah. Allah, ini ada dari di TikTok dibilang Nur Laila Fauzi, dekat rumah saya Bang Kinos, kasihan banget mobilnya hancur.
2: Iya. Karena salah satu yang lempar batu itu,
1: nah, itu
2: tadi
1: saya.
2: Si Nur.
1: Nah, dia mau ngejelasin tapi ditakut. Jadi
2: iya.
1: Cuma sampai situ doang.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya. Kelompok orang tersebut tidak terima dan menghentikan mobil tersebut, lalu massa pun merusak dan menganiaya orang yang ada di dalam mobil itu. Itu mah berarti udah ada unsur kesengajaan enggak sih, Nul?
1: Iya sih.
2: Iya enggak sih?
1: Tapi ganggu orang lagi santai-santai, iya lagi pada nongkrong.
2: Apalagi,
1: kayak begitu.
2: Ini mungkin Nur tahu ya, ini daerah kamu ini apakah daerah pemukiman, komplek perumahan kah? Terus dia ngegeber-geber, wajar kalau diamuk mah saya enggak sih? Ya.
1: Kalau di jalan raya juga ganggu.
2: Apalagi di
3: tapi
2: perumahan.
3: Tapi iklannya tuh biar bunyinya tuh nembak-nembak, Pak. Knalpotnya.
2: Suara nembak.
3: Suara nembaknya itu yang bikin
2: gimana suara nembak?
3: Dar dar gitu.
2: Itu yang lama. Sekarang mah nembaknya enggak gitu.
1: Gimana?
2: Will you marry me?
1: Sepanjang jalan tuh bunyi gitu. Will you marry me? Mobil apa kayak gitu bisa bunyi-bunyi begitu?
2: Mau gak jadi pacar aku? Gitu.
1: Jadi sepanjang di perjalanan gitu terus.
2: Iya.
1: Mau gak jadi pacar aku?
3: Lampu merah, I love you.
1: Itu sih ganggu banget, hancurin aja mobil.
2: Itu bukan suara knalpot, suara buaya darat.
1: Tapi kalau misalnya di lingkungan sekitar ya, kayak aku aja kan, kalau misalnya kita lagi bikin konten di rumah, terus misalnya tetangga sebelah atau apa, ada yang lagi ngelas, apa sih, motong ubin.
2: Motong keramik.
1: Kita mah gitu. Aku mau suruh tim aku tolong dong samperin. Padahal mah sebenarnya nggak ada salah dia, orang kita juga.
2: Iya, kalau weekdays udah gitu di jam 9 sampai jam 5 emang udah wajar. Tapi waktu itu gue pernah negur.
1: Karena hari Minggu.
2: Minggu dia motong-motong keramik, gue samperin.
1: Terus kamu bilang apa? Keramik gue dong sekalian potongin.
2: Enggak gitu. Apa? Berapa sehari kamu dibayar gitu kan?
1: Sudah gitu.
2: Boleh ikut gak? Nama-nama gitu. Iya.
1: Kebetulan kan sebelah rumah deket
2: ya. Iya, istri saya nuntutnya gede soalnya. Istri saya tuntutnya banyak. Ngomong-ngomong soal gangguan di lingkungan ngomong-ngomong soal gangguan di lingkungan sekitar nih sahabat suara. Hal apa sih yang ganggu di sekitar kamu di belakangan ini nih? Tapi udah jadi kebiasaan buat orang lain.
1: Nah itu. Sama itu kan di dekat rumah kita kan suka
2: apa
1: ada
2: ya, di kita ya? Rumah kita
1: apa dulu? Ada kantor tongkrongan kalau lagi pertandingan bola bulu tangkis. Wow!
2: Atau check sound pagi-pagi jam 7 hari Minggu.
1: Oh iya,
2: check 1 2 3 check 1 2 3 check. Sama belakangan ini dulu. Kalau pagi-pagi buka pintu ya, kalau pagi-pagi kan biar udara pagi masuk ya. Sekarang bawa sampah, Pak, dekat rumah gua. Iya enggak sih, Nul?
1: Kenapa ya?
2: Ya itu, karena sekarang si ngumpulin sampahnya itu di deket si BMX itu, Nul.
1: Oh gitu.
2: Diangkutnya di situ, nah, supaya gak terlalu jauh. Kok jadi bau kemana-mana, gile.
1: Karena kita berdua sampah masyarakat.
2: Itu juga.
1: Bangga.
2: Sahabat suara, coba nih, gangguan apa yang sedang kamu alami atau belakangan-belakangan ini kamu alami. Ya, coba kamu ceritain di 0816 114 1.

0: barengan Kinos Gina sampai jam 10. Iya sahabat suara, tadi kita udah sempat nanya juga, minta kamu sharing-sharing cerita pengalaman belakangan ini mungkin di daerah atau mungkin lingkungan kamu yang mengganggu itu lagi apa. Tadi gue ada cerita ya, yang lagi baru-baru ini adalah itu tuh aroma sampah kalau pagi-pagi gue buka pintu.
1: Gak setiap hari memang.
0: Jadi mereka tuh ada jadwalnya tertentu kayak weekend apa yang dulu, apa hari Jumat apa hari Kamis gitu, seminggu sekali. Jadi mereka ngambilnya tuh di dekat rumah gue itu. Si koleksinya, si TPS-nya, tempat pemungutan sampah sementaranya
2: pembuangan
0: itu.
2: Apa?
0: Pembuangan sampah sementaranya
2: kok
0: itu tuh.
2: Aku enggak kecium ya, Pak?
0: Ada dulu waktu itu kamu pernah bilang, "Iya nih bau nih." Kamu
2: pernah
0: waktu itu.
2: Iya, tapi setelah di mention gitu, kalau enggak mah enggak.
0: Iya. Nah, sebelumnya tuh enggak pernah. Emang itu yang lagi ganggu tuh lingkungan gue tuh.
2: Pemikiran kurang, penciuman kurang, iya, apa iya. Kurang semua Gina.
0: Sama tadi gue cerita juga di TikTok. Jadi di depan rumah gue tuh ada rumah yang dikontrakin, disewain, dan ternyata yang nyewanya itu adalah proyek yang ngerjain LRT saat ini dari Velodrome. Cowok semua dong, suka nonton bola. Nah, kan suka nonton timnas tuh sama gue. Gue nonton di rumah, dia di depan rumah gitu kan, di rumah tangga gue gitu. Nah, mereka nontonnya pakai antena, sedangkan gue nontonnya pakai kabel aplikasi gitu ya. Delay. Jadi kalau gol mereka teriak duluan. Gol dia di gua. Loh, kok gua belum gol ya?
2: Tapi jadi udah kespoiler.
0: Satu menit kemudian baru kejadian gol.
2: Nah, itu.
0: Jadi kan udah kespoiler duluan ya, kespil duluan, sebel banget.
2: Makanya kamu gua. Besok-besok kalau misalnya kan mereka kan pagar rumahnya kan enggak pernah ditutup.
0: Iya, di open gitu.
2: Makanya halo Mas, boleh join bareng nih Mas.
0: Pengen protes gitu. Tapi mereka pada rajin sholat di masjid.
2: Iya.
0: Jadi gak enak.
2: Kamu gitu Mas,
0: sering ketemu di masjid.
2: Soalnya saya dia suka jadi berasanya tuh kayak anti klimaks gitu loh Mas, gara-gara Masnya ngegolin duluan gitu.
0: Kalau kamu gimana sahabat suara, silakan kirim ke 0816-114-1014. Ada WhatsApp yang udah masuk Ibun?
2: Ada Rian.
0: Pagi Rian.
2: Jakarta Rian pagi 1 Muharram 1
0: Satu Suro.
2: Sebentar.
0: Betul.
2: Jakarta Rian pagi 1 Muharram titik-titik 1 Suro. Bertepatan dengan hari lahir gue nih. Masalahnya di mana Rian?
0: Enggak itu tuh.
2: Mau healing keluar kota.
0: Oh, yang di bawah, yang di bawah.
2: Rian panti ada Rian, emang kayaknya dia emang cepat aja gitu. Jakarta Rian panti asuhan dekat rumah. Ikan dia enggak bertele-tele nih anaknya. Anak-anak pantinya kalau pagi ribut banget main bola lah, teriak-teriak, bolanya dipantulin ke pagar garasi. Kadang mereka juga suka iseng geber pintu garasi lalu kabur.
0: Ya Allah. Ya. Di satu sisi ya kan kasihan, itu kan panti asuhan juga, mereka kan butuh apa ya, main. Ruang, space untuk bermain ya. Tapi kalau sampai ganggu rumah kayak gedor-gedor pagar sih, udah gitu mereka kabur gitu. Gue tahu tuh bercandanya, karena bercandaan gue zaman kecil.
2: Ah, ganggu berarti.
0: Tapi kalau setiap hari kan ganggu ya.
2: Tapi kamu dulu tiap hari gitu?
0: Kalau aku nggak tiap hari lah.
2: Dua hari sekali kali ya?
0: Enggak jarang sih.
3: Belum kan zaman kita ngebel. Ting-tong, lari. Kalau gedor, mama, Indra pulang.
0: Iya, itu juga sering. Ya kalau pas lagi sholat taraweh, lempar petasan. Iya. Lu begitu?
3: Iya.
0: Gue mah nggak pernah sampai begitu, cuy.
2: Lah, tapi kamu tahu.
0: Ya karena itu kelakuan teman-teman gue.
2: Lah, kamu di mana?
0: Ya gue yang ngajarin.
2: Gue yang
0: beliin. Gue yang nyuruh katanya. Terima kasih Rian, pagi Kinas Gina hadir nih dari tukang jahit yang nggak kelar-kelar.
2: Udah tahun baru Islam nih, gamis gua belum jadi acuh.
0: Dan yang paling ganggu dan selalu ada itu di parkiran ngalangin jalan. Nah iya lagi nih, udah iya tahu lagi. Jalan perumahan sempit, tetap aja pada parkir di jalan. Kan kalau pulang malam repot ya, bikin emosi ya.
2: Iya.
0: Makanya bukan ngelarang sih sahabat suara ya, kalau lu mau garasi punya kendaraan, lu punya garasi dulu baru punya kendaraan gitu. Atau setidaknya lu udah tahu bakal naruh di mana kendaraan yang akan lu punya itu sebelum beli. Misalnya cari space, misalnya rumah lu di gang. Nah, lu cari space dulu di luar, kira-kira bisa nitipin mobil, bayar bulanan kek.
2: Iya, betul. Iya, ya kayak kita kan, garasi kita kan buat 2 mobil. Tapi kan mobil kita 8.
3: Ibu dealer.
0: Amin ya Allah. Dealer. Oh, dealer. Enggak, tukang sewa. Oh, iya. Kita nyewain rental.
2: Bisa buat Jabodetabek deh. Kalau mau nanti langsung hubungin ya ke nomor
3: lepas
2: ini ya.
3: Lepas kunci bisa, Bun?
2: Enggak bisa.
0: Lepas kunci enggak?
2: Apa?
0: Tapi emang harus masukin ke lubang gitu. masih mobil-mobil lama, enggak bisa lepas kunci.
3: Lepas kunci itu maksudnya enggak pakai.
0: Enggak keyless, enggak keyless.
2: Enggak, kita sukanya yang masuk ke lubang gitu, lubang kunci maksudnya.
0: Pagi suara, siapa ini, Dul?
2: Ini dari sering terjadi di wilayah rumahku Malang, Dita katanya. Mati lampu bergilir tanpa pemberitahuan sekitar 3-4 jam. Ih, lama itu. Auto beli power bank besar, lampu solar panel. Ih, tapi kalau mati lampu 3-4 jam sih menurut gue itu bete sih. Mana kalau
0: bagi kalau sering ya?
2: Makanya di rumah kita kalau mati lampu, air juga ikut mati.
0: Ya kan otomatis, pompanya mati, kulkas mati, iya, semua. Mati semua. Makanya kalau di rumah gue, ini siapa tadi namanya?
2: Dita.
0: Dita, kalau di rumah gue udah punya genset.
2: Gak pernah dipake?
0: Ya karena alhamdulillah gak pernah mati lampu.
2: Lah ada mati lampu, sejepret dua jepret begitu.
0: Jadi waktu itu gue bangun rumah gue itu, karena gue tahu ya di Pulau Mas itu kan sering banjir. Dan kalau banjir itu otomatis listrik mati. Jadi begitu gue bangun rumah, renov rumah, itu gue udah siapin tempat untuk masang si genset ini. Alhamdulillah pas gue pindah, jarang tuh banjir kayak waktu itu terakhir 2020. Masih kepake gak sih, Nul, waktu itu gensetnya?
2: Enggak
0: ya, malah pasangnya si genset itu setelah tahun 2020 ya.
2: Iya, malah setelah banjir baru kita pasang.
0: Iya, pas pasang, alhamdulillah gak pernah banjir.
3: Nah, masih bisa nyala?
0: Masih.
3: Disewain, Pak.
2: Makanya kita mau pre-love. Gak
3: bisa, Pak. Ngecas bareng-bareng di
2: warga. Aduh, buat ngecas bareng-bareng. Kita
0: lagi
2: mau pre-love genset kita. Siapa tahu ada yang mau beli, kita buka dari 200 ribu rupiah ya.
0: Kok dijual? Emang kita udah gak butuh?
2: Gak kepake, di pre-love aja, Mas. Nanti kalau ada CFD lah, kalau ada CFD-CFD-an lagi suara, kita nanti titip genset ya.
0: Enak aja main pre-love aja. Emang bisa begitu ceritanya?
2: Lah, banyak yang butuh.
0: Saya mau pre-love nih istri saya. Bikinin kopi.

0: Kinosah.
1: Cakep banget.
0: Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Satu lagu dari
1: Enau
0: yang judulnya adalah Sesi Potret. Barusan gue ikut nyanyi sambil baca liriknya kayak, ih merinding.
1: Bagus banget ya lagunya ya. Dia pas sedih. Bikin lagu ini tuh dia sedih juga gak ya?
0: Udah gitu gue mencoba menyanyi lagu tadi ya. Kayaknya
1: Bukan
0: nama vokalnya
1: samain dong sama
0: Ariel. Iya, Ariel semana ya? Dia kalau nyanyi tuh cuman dia yang bisa ngikutin dah menurut gue.
1: Yang nyanyi Mangu ya?
0: Nadanya susah, iya yang nyanyi Mangu. R40 itu.
1: Iya.
0: Bener kan?
1: Tapi kalau aku sih ngerasa
2: 420.
0: 420 kok 40 itu.
1: Tapi kalau kamu ngerasa cuma dia doang bisa nyanyi, tadi aku sih ada sempet mengiringi ya sedikit-sedikit lagu.
0: Itu di fase dimana kamu merusak lagu, Nul. Itu fase dimana TikTok pada rame. Please ibu jangan nyanyi dulu, ngerusak lagu.
1: Kamu harus menyadari dengan posisi kita yang bertukaran, ya kan? Aku agak kalem nih hari ini. Kamu nyanyi terus dari tadi di kursi aku.
0: Berarti situ. Posisi menentukan prestasi.
1: Ya kan kamu jarang-jarang minta lirik. Tadi tiba-tiba kamu sesi potret
0: iya,
1: minta lirik.
0: Ya.
1: Iya.
2: Biasanya ibu yang minta.
0: Ini gara-gara mikrofon atau posisi nih?
1: Posisi.
0: Auranya aura pengen jadi Ari Lesmana itu kan. Tiba-tiba pengen gitu. Jadi Once tadi nyanyiin satunya.
1: Kamu enggak mau jadi Ari Keriting aja?
0: Aduh, Ari Keriting.
2: Entar tiba-tiba bukan nyanyi.
1: Apa?
2: Kenapa ya?
1: Stand up. Nona.
2: Kenapa ya?
1: Nona, saya belum bisa kasih Nona yang terbaik untuk Nona.
2: Tiba-tiba, siap belum?
0: Selamat suara, kita balik ke WhatsApp lagi yuk. 0816-114-1014 lagi ngomongin atau membicarakan hal-hal yang belakangan ini atau mungkin baru-baru ini, belakangan ini, loh diulang-ulang, mengganggu lingkungan. Tuh. Kamu tempat tinggal kamu lah gitu
1: tanpa
0: ya.
1: Tanpa kamu sadari, kamu duduk di kursi ini, kamu error.
0: Enggak.
1: Iya,
0: enggak. Kalau masalah error, ngomong belepotan dari dulu.
1: Apa? Jadi enggak
0: ngaruh. Hai Kinos Gina, ini ada Lia, selamat pagi.
1: Halo.
0: Pengalaman gak enak tiap hari, tiap pengen buka pintu dan jendela, pengen menghirup udara segar yang ada malah ngirup bau sampah rumah sebelah.
1: Lah itu lah sama.
0: Apalagi sampahnya diambil seminggu sekali. Hah? Lama banget. Mana tempat sampahnya terbuka dan kecil, sedangkan sampah saya diambil tiap hari. Loh?
1: Kok bisa dia begitu?
0: Beda RT RW apa gimana nih? Kok kebijakannya lain?
1: Oh mungkin bayarannya beda. Nih kalau Lia mungkin baik, dia bayarannya tuh rutin atau dikasih bonus kang sampahnya. Nah yang sebelah gak mau bayar, medit. Jadi diambilnya seminggu sekali gitu.
0: Tapi harusnya mau tiap hari kali. Kan bayar IPL. Kalau bayar IPL harusnya tiap hari ya ambil. Apalagi, kecuali hari Minggu gitu
1: nah,
0: misalnya.
1: Nah itu apalagi kalau misalnya yang tetangga di rumah sebelah dia tuh kayak aku modelannya.
0: Apa tuh?
1: Dikit-dikit paket. Udah numpuk banget itu pasti sampahnya tuh. Minta request lagu Cinderella loh.
0: Cinderella Lian. Tadi Raja
1: Cinderella.
0: Berarti ya.
1: Cinderella. Bagus, Gina mau nyanyi
2: ya.
1: Asik.
0: Pagi suara, aku dari Jatinangor. Di tempatku ada banyak yang pakai RX King.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Mang gitu ya bunyi gimana?
0: Waduh. Gak apa-apa sih, mau digembar-gembor. Tapi bisa gak sih sekalian pas waktu azan terus lewat dekat masjid gak usah digerung-gerung juga kek. Gak menghargai banget waktu ibadah orang lain ya lagi. Tapi RX King itu sejatinya kalau kita pertama beli dari bawaan pabrik, emang suaranya gimana om?
2: Emang suaranya gitu.
1: Emang di desain bunyinya.
0: Gue dulu punya motor Satria 2 tak. Kagak begitu ah bunyinya.
2: Beda di, jadi motor itu di dalamnya yang beda.
0: Jeruannya.
2: Jeruan knalpotnya yang berbeda.
1: Kamu Satrianya baja hitam kali.
2: Sama-sama 2 tak, tapi dalemannya berbeda. Apa ya disebutnya tuh kayak saringannya lah itu beda dalemannya.
0: Berarti emang diproduksi dari pabriknya emang begitu suaranya.
2: Iya.
0: Tapi kenapa orang pada suka ya? Kenapa orang banyak yang suka ya?
1: Keren bro.
2: Apa ya kalau banyak orang
0: bilang tenaganya gue tahu emang kenceng dia.
2: Berirama.
0: Berirama apaan sih?
2: Berirama.
0: Itu mah kayak bukan berirama, itu mah kayak suara kucing lagi berantem atau enggak mau kawin. Berirama dari mana sih?
2: Yang gua kesel tuh beberapa kali ikutan apa NR ya, Night Ride muter-muter Jakarta, pasti ada tuh entah 2 tak mana pun tuh ya, daerah Sudirman, depan hotel.
0: Oh.
2: Kasihan, maksudnya kasihannya di
0: gengges.
2: Iya. Kalau kita kan dulu geng motor,
0: tapi masih gitu, diproduksi enggak sekarang?
2: Enggak lah.
0: Ah udah discontinue. Udah,
1: gara-gara itu juga karena hasil protes warga sih.
0: Tapi nih, banyak yang nyari dulu sampai sekarang dia lagi digoreng banget kan itu motor.
2: Karena dulu gosipnya gue sempet dulu punya Ninja RR.
0: Di jalan protokoler enggak boleh dipakai.
2: Dua tak. Tapi ternyata makin sini makin banyak.
0: Makin banyak.
1: Iya, jadi mana? Ini bahkan di TikTok kita ya ada Anggirim. Ini komunitas RX King di Manado banyak anggotanya, Bang.
0: Iya, emang lagi dicari banget, lagi digoreng banget dulu si RX King ini.
1: Ini juga siapa tahu katanya waktu azan ke arah masjid gerung-gerung kan tidak menghargai itu imamnya lagi datang ke masjid dia.
0: Preman tobat. Preman tobat itu judulnya.
2: Ingat-ingat almarhum bokap.
0: Kenapa?
2: Jumat. Gua enggak tahu kalau bokap khutbah.
1: Terus?
2: Bapak mau naik motor ya udah pakai.
0: Penceramah. Bokap lu penceramah.
2: Iya, waktu itu ngisi.
0: Kok lu tapi begini sih bentukannya?
1: Oh, turun ya kalau ya?
2: Enggak ada turunannya. Jadi singkat cerita bawa motor lah. Gua pikir tuh bawa motor yang bokap kan.
1: Ternyata
2: bawa motor gue.
1: Motor lu yang begitu?
2: Motor gue udah telanjang, udah kayak mau style balap, pakai sarung gitu. Terus sampai teman gue bilang, "Lu tega lu, bapak lu suruh naik motor begitu."
1: Jemping-jemping gak apa-apa lo?
2: Enggak.
0: Motor lu telanjang. Aurat dong.
2: Enggak pakai body. Jadi cuma raka doang.
1: Nah, parah terus banget. Bapaknya Bang Indra kan kebetulan ngerasa ini motor telanjang. Ayahnya enggak harmonis kalau gua enggak telanjang. Jadi
0: telanjang. Bokap lu ke masjid telanjang juga. Nanti pas udah di masjid baru pakai sarung.
1: Gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama suara jika mana-mana. Abis ini bakal ada kocok.

0: seru di 101,4 balik lagi Ban Kinos Gino.
1: Gas. Waktu untuk kocak koneksi cerita acak sahabat suara, ada yang mau ikutan enggak sih?
0: Ini langsung sekarang.
2: Sekarang langsung.
0: Oh, sekarang.
2: Iya,
0: si Indra kagak pakai ini tanda-tanda mau masuk.
1: Alpukat
0: gua belum ketelen tau enggak tadi, masih dilak-lakan.
1: Dul, dimaklumin aja karena apa? Dia hari ini
0: sendiri.
1: Kan double job.
0: Oh,
1: dia
0: iya.
1: Menanggung akibatnya
0: buluk.
1: Tidak bertanggung jawabnya dan juga malasnya seorang Indra
0: ya,
1: Buluk. Iksan Buluk.
0: Emang Buluk tuh gitu ya.
2: Cuti kayaknya deh.
0: Yuk kita cuti sama-sama aja.
2: Iya, yuk. Jadi kan ke Bandung?
0: Iya dong.
1: Terus barusan kan kita posting ya story Instagram kita bertiga. Kita gua mention tuh si Buluk gitu kan. Terus dia repost. Tapi dia masukin foto dia. Foto dianya pas dia lagi sok-sok imut, lagi sebel banget.
0: Lagi manis, lagi senyum banget gitu. Idi.
1: Pengen gua korek upilnya.
2: Langsung aja yuk kita cerita yuk.
1: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: kain sutil.
1: Halo. Oh,
2: bukan sutil, Pak.
0: Baru sadar lagi dia. Pagi Kain Sutra.
1: Pagi tanggal merah.
0: Happy banget sih hari ini. Kenapa?
1: Gua ada happy kan biasa saya seperti ini.
0: Eh, Kain Sutra. Aku punya teman. Harusnya dia bekerja siaran hari ini.
3: Tapi
0: dia enggak masuk.
1: Iya, kenapa, Pak? Ini kayak 11-nya kosong.
0: Katanya alasannya cuma pengen bangun siang.
3: Padahal tapi dia udah bangun tadi tuh.
0: Udah bangun. Enaknya diapain ya Kain Sutra?
1: Kayaknya pas dia masuk kita taping kali ya.
3: Bisa gitu. Terus dia kayak, terus gue ngapain di sini ya? Gak ada manfaatnya.
1: Lu jam pada taping lu.
3: Nah itu dia.
0: Hari ini kamu ngajak siapa temennya?
1: Ah, kita telepon aja orangnya langsung kali ya.
0: Coba.
3: Ada orangnya.
1: Ada ini di telepon.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, halo.
3: Terus suaranya kayak kenal lagi.
4: Halo.
3: Kayak kenal.
0: Coba gitu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ngomong dong, jangan buang reak.
4: Ini ngomong ini.
1: Selamat pagi.
3: Kok lu bisa-bisanya di rumah?
4: Enak loh kita loh.
3: Lu dia kalau boleh tahu di rumah apa di mana nih?
4: Di rumah dong.
3: Sama
0: boong.
3: Siapa?
0: Boong.
4: Di rumah sendiri.
1: Kayaknya semalam ya, ceritanya enggak balik ke rumah cerita semalam lu.
4: Hah?
1: Kayaknya semalam.
4: Ya itu kan balik pagi gua, Bang.
0: Dari dari
4: nonton bola.
3: Nih ada di TikTok Reti bilang ini mantannya Nanda ya. Iya benar ini mantannya
4: belum,
3: Nanda
4: enggak,
3: betul.
4: Belum. Jangan kok belum sih.
3: Terus
4: jangan,
3: ada Rina di rumah Nanda ya maksudnya ya. Iya. Itu jatah mantan lah gitu.
1: Lok. Udah siap belum?
3: Hey.
4: Jalan.
0: Sepatu roda. Oke. Lok siap ya seperti biasa. Kocak. Koneksi ya. Cerita acak. Silakan ceritanya seperti apa?
1: Oke, nanti urutannya dari saya ke Bapak Ginos, dari Bapak Ginos ke Gina, dari Gina ke Buluk ya.
0: Oke, gas.
1: Pada suatu hari ada orang yang sedang istirahat di waktu liburnya. Tapi enggak sengaja datanglah gangguan dari tetangganya yang buat dia enggak nyaman sama sekali. Gangguannya bermacam-macam. Ada gangguan ketika dia geber-geber motor. Ada gangguan kucing berantem. Dan ternyata gangguan itu adalah
3: berupa. Tadi kan udah macam-macam lo kata.
0: Ya kan ada. Ya kali ini. Yang kali ini gangguannya berupa kucing lagi mau kawin. Lu tahu dong kucing mau kawin sumpah ganggu banget.
1: Emang bunyinya gimana?
3: Gitu. Enak. Enak. Kucing apaan? Kucing apaan bunyi begitu?
1: Enak.
3: Takut banget sumpah. Ya Allah astagfirullahaladzim.
0: Itu kucing kalau lagi mau kawin, enggak bisa lu pisahin. Enggak bisa dipisahin.

0: Nenek itu menghampiri kucing tersebut lalu berkata, "Cing, itu gayung nenek, Cing. Boleh dibalikin gak, Cing? Nenek mau mandi nih, Cing." Nah, akhirnya sang kucing pun yang sedang aduhai menikmati indahnya hingar-bingar dunia itu berkata kepada nenek tersebut,
1: "Ah, ini nenek gue kawinin juga nih."
0: Kalau neneknya diajak join kan berarti tadi kucingnya kan dua, terus neneknya kan diajak join, berarti jadi apa tuh?
1: jadi kumpul kucing.
0: Oh, jadi kumpul kucing.
1: Ya, kemudian si kucing ini kayak ngelihat neneknya, "Ah, gimana nenek-nenek jelek nih kayaknya nih."
2: Hah? Nenek jelek.
3: Astagfirullah, mulutnya si buluk.
0: Tahu lu.
1: Dia lagi, kok gue ngomong gitu ya? Enggak, bukan selera kucingnya, Pak.
3: Oh, enggak cocok. Enggak cocok.
1: Beda-beda.
3: Iya, benar, seleranya lain-lain. Ini ngomongin tapi, orang apa kucing?
1: Iya lagi. tapi si orang yang tadinya lagi istirahat akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Dan kemudian dia pergi untuk ke satu tempat, yaitu
3: apartemen.
0: Wah. Nenek gayung bersama kucing-kucingnya berangkat ke apartemen.
3: Iya, karena biasanya kucing-kucing itu banyak sekali di apartemen.
4: Oh iya juga sih.
0: Ya kan dipiara di apartemen.
3: Banyak yang pelihara.
1: Oh iya.
3: Ya kan? Oh iya.
4: Kalibata tuh banyak tuh.
3: Wah, gua belum pernah.
4: Banyak yang melihara kucing, Subah?
0: Iya, iya. Kalau di apartemen Kalibata boleh miara kucing?
4: Ya enggak boleh. Cuman? Tapi kan enggak ketahuan.
0: Oh, gitu.
3: Anggora apa Persia?
0: Anggora apa Persia? Munchkin.
4: Tapi pada bagus-bagus loh.
3: Iya, benar.
4: Kulitnya kucing. Betul. Di apartemen.
3: Dan karena
4: mulus-mulus gitu.
3: Bah,
4: karena kok mulus. Halus karena kan sering di grooming.
0: Rizky kok paham banget sampai ke mulus-mulus begitu kucingnya?
4: Biasanya kalau yang melihara di apartemen itu keurus kucingnya.
0: Iya.
3: BSH.
4: Apa tuh?
3: British Shorthair.
0: Karena kalau yang di jalan kan takutnya ada kudis-kudisan gitu ya.
4: Iya. Lanjut.
3: Dan ternyata di apartemen tersebut banyak kucing-kucing. Tapi kok ada satu kucing yang mintanya lebih ya?
4: Banyak jajannya ya?
3: Iya. Tiba-tiba dia minta mobil. Maksudnya buat ke grooming pakai mobil gitu kan.
0: Oh, kucing minta. Kucing bisa minta naik mobil.
4: Dia
0: ya,
4: yang ngomong dia nyapuin ini sendiri.
3: Iya. Bisa juga dia minta sesuatu dan minta ditemenin sama siapa ya?
4: Ditemenin sama omnya.
0: Om
3: yang punya kucing.
4: Iya, jadi yang punya kucing ini, yang melihara kucing ini punya om. Jadi si kucingnya ini dititipin ke om.
0: Kok Om Burhan? Om Bram.
4: Om Bambang.
3: Oh, gua tahu, Om Sentot ya.
1: Apa tuh panjangannya tuh?
3: Senang belajar otot.
0: Iya, atau senang melotot ya kan?
3: Iya, senang melotot.
4: Jadi si kucingnya ini diajak main sama si omnya. Awalnya diajak main berlari-lari, akhirnya diajak mandi.
0: Rizky, gue tabok lo kalau ke arah sininya makin menjurus ya, Rizky ya.
4: Kan biar bersin dulu.
0: Oh iya sih.
4: Diajak mandi.
3: Diajak main padel gak?
4: Enggak dong. Diajak mandi, kemudian bebersih, abis itu dijajanin gitu kan. Abis jajanin, nah biasanya abis dijajanin itu ada tuh permintaan terakhirnya. Dikasih apa ya tuh kucingnya terakhirnya ya? Si omnya, sorry. Biasanya omnya minta tuh. Ya kan, minta sama kucingnya nih. Udah abis dimandiin. Udah jajanin. Dia abis itu minta apa sama kucingnya ya?
0: Buluk, silakan Buluk.
3: Lu?
0: Oh, gue ya? Abis dimandiin, jajanin. Omnya minta apa ya?
4: Si omnya minta apa nih sama kucingnya nih?
0: Minta jatah.
4: Jatah apa?
0: Jatah makan.
4: Lu kok minta sama kucingnya sih jatah?
0: Iya ya, bukan ya. Minta
4: jatah?
0: Minta
4: jatah waktu bisa.
0: Bisa. Minta belayan kasih sayang.
4: Oh iya, dilus-lus sama kucing tuh enak banget.
0: Karena udah bersih kucingnya kan.
4: Iya, enak banget.
3: Udah di grooming wangi.
0: Iya, wangi.
4: Dipijit kucing bisa mijit tau?
0: Bisa, pakai kaki-kaki kecilnya.
4: Yang kakinya gitu. Yang
0: iya, bisa.

0: Iya.
1: Kaki-kaki kecil gitu bisa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Terus?
1: Nah, tapi ternyata omnya nggak terlalu puas karena tenaga kucing ini kurang maksimal. Oh. Akhirnya omnya bilang sama kucing ini.
0: Bilangnya?
1: Bilangnya?
2: Bilangnya, om mau mandi kucing aja deh.
0: mandi kucing deh. Kan tadi udah mandi.
2: Iya, cuman mandi bareng kucing aja gitu loh, kayak main-main di kamar mandi.
1: Lah mandi
2: gitu
1: dua loh. Kali dong.
0: Mandi dua kali dong.
2: Mandi dua kali.
0: Tapi kali ini mandi dua kali yang keramas enggak?
2: Yang kali ini digosokin punggung.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sudah memasuki jam 9 dan karena ini tanggal merah, Ibun mau bagi-bagi uang elektronik sebesar 50.000. Ya buat kamu yang berhasil menebak senandung bisa dari Nikta Gina. Karena sekarang waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Yeah. Siap, langsung diem.
1: Bisa-bisanya begitu
0: main
1: ya.
0: Main tembak-tembak bawe
1: Skinos. Main uang elektronik 50 ribu.
0: Dul, ape? Bagi-bagi rejeki.
1: Ya, oke lah.
0: Tuh.
2: By the way, saya mau makasih banyak tadi Bapak sama Ibu ngasih saya 200 ribu.
1: Dari mana?
2: Masuk. Ya tadi, kan saya kerja double nih kerjaan saya. Tadi kan
0: yang gue udah bilang, saya. Jangan ngomong. Ntar ini kan si Buluk ya, ada kan, di TikTok.
1: Ya, Buluk.
2: Makasih ya Pak, Bu.
1: Buluk mah, dia mah emang kalau kerja tuh pakai ini pamri.
0: Pamri
1: makanya
0: dia
1: kalo
0: mah.
1: Kalau kita kerja ikhlas, insya Allah tuh ada rezekinya ntar.
2: Amin.
1: Tapi tadi ada ya? Ada ya, ada. Ada kita mah baik orangnya.
0: Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke untuk mendapatkan ya lumayan lah untuk makan siang ya kan, nambah-nambah siapa tahu mau beli kopi gitu.
2: Ya,
0: 50.000 uang elektronik kalau berhasil menebak lagu yang disenandungkan sama Gina di Kinos Gina berkaraoke. Caranya gampang banget. Tinggal kirim WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke.

0: Karaoke.
1: Alright, waktunya untuk Kino Asgina berkaraoke. Sahabat Suara, kalau ada yang udah mau ikutan, jangan di blok ini, jangan diaktifin blok callernya.
2: Karena kita teleponnya nggak dari nomor apa ya, mobile phone gitu loh, kita pakai nomor telepon kantor, kayak nomor telepon rumah yang 021 begitu.
1: Betul
2: ya kan
1: sekali.
2: Jadi kamu diteleponnya nggak nomor WhatsApp. Bukan WhatsApp call gitu maksudnya. Nomor aku nggak ada bloknya, kata Rina.
1: Kadang-kadang suka nggak tahu.
2: Siapa tahu nomor kamu blok M.
1: Aduh.
2: Atau blok A.
1: Aduh.
2: Atau blok S.
1: Blok S, iya. Ah,
2: blok S enak tuh, banyak makanan kalau di Jakarta. Iya kan? Kalau aku sih gitu. Oke. Jadi kamu kira-kira mau menebak dulu nggak lagu yang aku akan nyanyikan?
1: Oke, boleh.
2: Dengerin ya.
1: Ya.
2: Nanti mungkin kalau ada yang belum pernah mengikuti Kino Asgina berkaraoke, ya, terus mau tahu humming kita tuh seperti apa, itu tuh kayak gini nih. Sebentar ya.
1: Kinos. Raja Cinderella.
2: Bukan.
1: Apa?
2: Salah, coba dengerin lagi.
1: Bohong.
2: Bener.
1: Coba.
2: Nih. Enggak. Beda.
1: Gimana coba? Nggak tahu.
2: Nyerah. Lihat kebunku penuh dengan.
1: Sumpah jauh banget.
2: Ada yang merah.
1: Sumpah jauh banget.
2: Dan ada yang.
3: Kita langsung ada telepon.
1: Oke, sudah ada calon yang mendapatkan uang elektronik hari ini di tanggal merah 16 Juni 2026 ya, dari Gina.
2: Sumpah gue belum nyiapin lagunya.
1: Yeah. Yang kepikiran aja.
2: Yang ya. Kepikiran.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Sama siapa di mana nih?
4: Herdian di Bandung.
2: Kemana udah amang Bandung?
4: Alhamdulillah saya Tepe.
1: Bandungnya paling mana?
4: Abdi Ciroyom.
1: Asoy bener, Ciroyom.
2: Ciroyom digoyang. Kumaha tadi Bandung? Macet tuh. Because kan
4: Alhamdulillah,
2: tanggalan merah.
1: Tanggalan merah mungkin agak sepi. Masih ada gak sih angkot antapani Ciroyom?
4: Masih.
1: Oh, masih ada. Siap.
2: Sekarang siapa yang jadi ininya, supir angkotnya, namanya siapa?
1: Yang mana? Angkotnya banyak.
2: Oh, ada banyak angkotnya.
1: Siapa nama wali kota Bandung? Ayo loh.
4: Kang Farhan.
1: Kang Farhan bener.
2: Kang Farhan tuh yang artis.
1: Iya, betul. Oke, iya. Herdian siap ya. Udah tahu cara mainnya ya. Jadi lo tinggal tebak lagu yang disenandungkan oleh Gina.
4: Ini dengerinnya di radio apa di handphone?
1: Dari handphone kamu boleh, ya. Dari radio juga boleh.
2: Mana yang kedengeran we tuh sama
4: Herdi? Mohon atuh, siap atuh Tete?
1: Siap ya?
2: Oke.
1: Okay.
2: Lamun belum ketemu lagunya.
1: Acan ka panggi?
4: Anu gambil.
1: Siap.
2: Anu gambil.
1: Nah, jadi radio Sunda kieu.
2: 50.000 upah nanti dapat saldo elektronik Herdi ya.
1: Ya, siap. 3 kali siap, menebak kalau enggak ketebak berarti kita cari pemenang yang berikutnya ya. Gas.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
1: Lagu apa Nur?
4: Lagu beneran.
1: Lagu apa Nur?
2: Lah,
4: tuh.
2: Itu
4: si kakaknya aja enggak ngerti.
2: Si kakak teh tepaham lagu.
1: Herdian.
2: Iya.
1: Tebakan pertama silakan.
4: Coba sekali lagi.
1: Sekali lagi.
2: Kayak kenalpot racing ya. katanya tuh ada yang komen.
4: Ivan.
1: Ivan 17.
4: Iya.
1: Judulnya apa Ivan 17 tuh? Yang kemarin yang terbaru, Om. Ivan 17 judulnya apa? Judulnya apa? Herdian, aduh gua jadi lupa lagi.
4: Iya, saya juga lupa. Padahal lagi ini lagi
1: booming banget ya. Iya. Bendul, bener gak?
2: Apa tuh? Bukan.
1: Bukan.
2: Aku udah salah.
1: Salah. Oke, tebakan salah. Satu salah. Tebakan kedua, kasih clue lagi, Bun.
2: Yang lebih ini lah. Kasih
1: clue-nya. Clue. Bukan suruh nyanyiin lagi.
2: Dia tuh lagunya itu apa ya? Dia pernah duet sama penyanyi cewek.
0: Dia cowok.
2: Oh. Dia pernah duet sama penyanyi cewek. Penyanyi ceweknya.
4: Ari Lasso.
1: Kenapa tiba-tiba Ari Lasso yang pernah duet sama penyanyi cewek kan banyak?
4: Iya, dulu kan pernah punya band juga. Oke.
1: Okay.
4: Soro karir terus sering banget duet sama
1: Oke. Ari Lasso bener kan, Nul?
2: Ari Lasso bener. Tapi lagunya bukan yang duet.
1: Lagunya coba. Iya. Tinggal tebak coba lagunya.
4: Mengejar matahari.
1: Bener gak mengejar matahari?
2: Betul sekali.
1: Herdian. Lu gak bocorin kan, Om Indra? Kok dia bisa nebak? Kok lu bisa tahu sih, Herdian? Gue aja sendiri gak tahu loh.
0: Gue gak tahu.
2: Gua bener. Tapi ada yang tahu lagi.
4: Dari cengklok-cengkloknya soalnya, Kak. Dari cengklok-cengkloknya.
2: Cengkok-cengkok.
4: Panjang-panjang-panjang gitu. Oh iya. Akan
1: Oke. Berarti Herdian
2: dapat saldo elektronik Rp50.000 dari Rizky Kino.
1: Dari ibun.
2: Emang, tadi kan gue belum sepakat.
0: Lah udah deal kok. Lah
1: Herdian, coba kamu nyanyiin dulu sedikit dong, rapnya dong. Nyanyiin rapnya dong.
4: Kok rapnya yang
2: tetes
4: apa ya?
1: Tetes
4: air mata.
2: Terus
4: mengalir di celah namanya
2: kita.
1: Liriknya bener sih, nadanya ngawur tapi ya Herdian ya. Yang penting kamu. Have a nice day.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara server. Main dinyala-nyalain aja mic-nya sama.
1: Tapi kamu lagi bagus hari ini suaranya.
0: Nah, karena duduk di sini.
1: Iya.
0: Iya. Memang posisi menentukan prestasi.
1: Iya, tapi kamu harus milih. Kamu duduk di situ, bagus suaranya. Kalau duduk di sini, tempat aku, bagus rezekinya. Mending mana?
0: Aku yang bagus rezekinya aja deh.
2: Aduh, sama suara ini ada informasi ya.
0: Ini bagus ini rezekinya nih.
2: Mana? Siapa?
0: Kiandra Ramadipa.
2: Who is Kiandra Ramadipa, Ibu?
0: Kiandra Ramadipa bikin lagu Indonesia Raya berkumandang di Portugal.
2: How come?
0: Karena Kiandra ini adalah pembalap muda Astra Honda Racing Team. Dia berhasil menempati posisi pertama di ajang Moto3 Junior World Championship. Keren. Ini berarti motor ya? Dia motor kan?
2: Iya motor.
0: Pasti nih
2: Moto3.
0: Ini pasti waktu kecilnya disuka ugal-ugalan sama emaknya. Lu
2: sana
0: jadi atlet aja lu daripada
2: tentu.
0: Lu ugal-ugalan.
2: Belum tentu ugal-ugalan. Masa? Tapi trek-trekan.
0: Atau main di tong setan.
3: Balap liar.
0: Balap liar. Makanya akhirnya. Tapi dia berhasil membuktikan naik ke podium teratas. Akhirnya di sirkuit Estoril Portugal. Wih. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
2: Untuk pertama kalinya dikumandangkan di?
0: Di Portugal,
2: Portugal
0: itu.
2: Ya kan? Tapi kalau secara podium, ini merupakan yang kedua di Raya Kiandra. Jadi
0: ketiga.
2: Dia kedua.
0: Iya,
2: jadi
0: oh,
2: si Kiandra ini udah dua kali naik podium.
0: Iya.
2: Salah satunya adalah ya ini di Portugal ini. Dia menjadi posisi pertama. Wow.
0: Keren kan?
2: Okay.
0: Ya kan kalau yang diputerin lagunya, oh enggak deh kalau tiga-tiganya diputerin ya biasanya kalau pemenang ya?
2: Enggak. Cuma yang pertama.
0: Oh, cuma yang
2: satu.
0: Pertama. Ih, keren banget.
2: Jadi
0: sih,
2: Kiandra ini sebelumnya pernah meraih podium ketiga pada putaran pembuka di Barcelona. Jadi Barcelona dia juara 3, nah di Portugal dia juara 1.
0: Asor. Keren.
2: Tapi kalau bendera itu naik tiga-tiganya. Juara 1, 2, 3 itu naik.
0: Lagunya
2: yang diputerin cuma yang juara pertama.
0: Lagi ini dong yang mengharum-harumkan nama bangsa.
2: Nah, itu dia.
0: Akhirnya ini kalau kemarin kita buka topik tentang kabar positif apa yang kamu temukan tentang Indonesia. Nah, ini bisa masuk.
2: Iya, betul, kabar gembira, itu. Kabar positif atau kabar yang membanggakan,
0: iya,
2: gitu dari Indonesia ini masuk nih.
0: Karena dari waktu pas kita bikin topik yang kabar positif dan membanggakan dari Indonesia, kita merasa pada waktu itu bikin topik itu kita merasa gagal ya bikin topik ya, karena nggak ada yang
2: aku yang nemuin berarti kan mungkin nggak banyak ya.
0: Nah tapi begitu kita bilang ya sampaikan unek-unek, nah itu ramai
2: langsung
0: sih,
2: kebanyakan unek-unek.
0: Iya, iya. Itu dia.
2: By the way, kalau ngomongin prestasi ya,
0: iya,
2: atau hal yang membanggakan,
0: iya,
2: apa yang membuat kamu bangga sama aku loh sejauh ini 11 tahun kamu jalan sama aku,
0: kamu
2: menikah.
0: Pinter nangkem camuk.
2: Hah?
0: Kamu pinter nepok nyamuk.
2: Iya, aku setuju sama itu, aku mengakui itu. Tapi
0: iya,
2: itu doang yang bisa kamu banggain dari aku
0: sejauh ini sih. Maksudnya karena aku tuh merasa dari berapa puluh tahun umur aku, aku tuh gak bisa kalau nepok nyamuk tuh pasti meleset. Nah kok tiba-tiba aku menemukan pasangan yang kayak oh my god, dia secepat itu tangan-tangannya untuk nepok nyamuk.
2: Gak ada lagi yang membanggakan dari aku dulu.
0: Kalau aku mau bilang misalnya kamu bermanfaat untuk rumah tangga kita atau segala macem, kemarin pas pompa air kamu gak benerin. Aku yang akhirnya benerin pompa air.
2: Apa gitu yang membanggakan, gak ada yang dulu ya?
0: Sebentar aku pikir dulu ya.
2: Aku juga sambil mikir apa yang membanggakan dari pasangan gue. Kamu juga sahabat suara ikut mikir ya, apa yang kamu banggakan dari pasangan kamu?
0: Tuh, kata Daril, bahkan nangkep nyamuk juga prestasi loh Kak Kinos. Iya kan? Karena nyamuk
2: bukan
0: itu
2: prestasi,
0: kan
2: sebuah bakat kalau buat gue.
0: Sesusah itu loh.
2: Jadi dari kecil gue tuh seneng tuh masuk ke kamar, gue tutup kamarnya, ya, terus gue nepokin nyamuk dan gue,
0: iya,
2: gue hitungin
0: satu-satu gitu.
2: Sampai
0: berapa?
2: Sekarang ke bawah, jadi gue kayak udah, ya, udah terbiasa gitu, udah jago gitu nangkep nyamuk, nepok nyamuk.
0: Nah itu.
2: Sama Ibun apa ya?
0: Kamu ini deh bisa main padel deh, bagus menurut aku sih.
2: Tapi aku merasa belum sejago yang udah bronze atau silver.
0: Nah itu. Aku merasa kan kamu jago main padel, tapi waktu kemarin kan habis ada turnamen sekolah ya, yang antar sekolah. Terus aku jadi kayak, belum deh Kinos.
2: Kurang asem kamu ya.
0: Ada.
2: Apa
0: ada
2: ya? Ibun.
0: Daddy-daddy yang lebih jago gitu.
2: Membanggakan.
0: Aku banyak tau mas, kamu mah kurang melihat sisi positif aku.
2: Ibun itu bisa yang membanggakan buat aku ya, menguntungkan itu.
0: Apa itu?
2: Bisa. So far belum ada sih.
0: Aku nungguin loh. Dari tadi aku Astagfirullahaladzim.
2: Coba gue mikir ya sahabat suara. Kamu juga sambil pikirin boleh ya. Apa yang membanggakan dari pasangan kamu? Gue juga sambil mikir. Ibu apa yang bisa dibanggain ya?
0: Belum ada ya mas. Kita udah hampir 11 tahun loh nikah mas.
2: Coba ya.
0: Ntar kamu pikirin lagi deh. Abis cut ini kamu harus sampein ya. Harus ada.
2: Oke.
0: Kalaupun gak ada, ada-adain aja deh.
2: Oke.
0: Gitu ya.
2: Jangan kemana-mana.

0: Suara seru Kinos Gina mau ngucapin terima kasih banyak gak untuk Ririn Tanggung dikiriminnya
1: nasi padang. Tadi Ririn tuh di jam berapa gitu udah nulis kayak, duh enak kali apa ya kalau nggak salah ke Wisma MRA sekalian bawa nasi padang. Aku pikir yeah, bercanda loh.
0: Beneran dikirim.
1: Beneran Ririn, makasih banyak ya.
0: Mau makan nasi padang.
1: Padang.
0: Bukan berarti harus ke
1: Padang.
0: Cukup cukup di sini saja.
1: Cukup
0: ada di sini Ririn yang ngiriminnya.
2: Kita semua menikmati.
0: Mati.
2: Ternyata gue baru tahu.
1: Apa tuh?
2: Ririn tuh beruban di bawah tadi naik Gojek.
1: Salah itu Ririnnya, itu Mbak ojeknya. Yang nganterin Mbak.
2: Mbak.
1: Lu diliatin enggak kayak buluk dari atas sampai bawah?
2: Nah, baik. Pak, ini oh iya Ririn, oh iya. Tuh, gua kan? Mau sambut. Gua sampai ke depan.
0: Tuh, emang kan? Ada yang enggak nyambut? Berarti ada yang enggak disambut ada?
1: Si
0: Bulu kan disambut.
1: Si Bulu kan diliatin katanya dari atas sampai bawah, dicuekin gitu, dianggap kayak Kak.
0: Kena omel dia sama kurirnya karena dia kelamaan turunnya.
2: Saya pas nyampe ke lobi itu enggak ada. Wah, masih di warung kali. Ya, saya sampai ke warung, dia lagi di
0: warung.
1: Itu.
0: Lu keluar tadi?
2: Ya keluar dulu.
1: Kita mah orangnya baik. Emang kalau Buluk tuh apa sih manfaatnya dia? Nih yang sampai sekarang kamu masih belum tahu kan manfaat aku, kelebihan aku apa?
0: Ya? Lebih nyaman bertiga ya. Oh,
1: maksudnya kan apa? Talking-talkingnya tuh
0: lebih dapat, okay, lebih dapat.
1: Iya.
0: Tadi udah ngomongin tentang apa yang bisa dibanggain dari pasangan kamu. Gua masih berpikir sampai sekarang.
1: Belum ada kan? Aku kasih info yang membanggakan lagi dari Indonesia ya.
0: Enggak, membanggakan dari Ibun itu, tapi sebenarnya banyak yang membanggakan, tapi yang benefit buat gua ya.
1: Kurang pinter jadi bisa kamu bego-begoin. Enggak.
0: Bisa enggak ada Indo.
1: Enggak ada kan? Aku kasih info tentang Indonesia lagi aja. Boleh ya nanti deh, kamu berpikir ya.
0: Tapi kan tadi udah ada yang WhatsApp tahu.
1: Ini. Ntar dulu tadi ada kan tadi kita ngomongin soal yang menang Moto3 Junior Championship itu kan. Ternyata atlet panjat tebingnya Indonesia
0: itu juga menang
1: di Ceko.
0: Emang abis ada ini?
1: Kayaknya abis ada turnamen
0: abis
1: ya.
0: Abis ada turnamen?
1: Iya kayaknya.
0: Oh iya, kalau naik kalau panjat tebing iya sih Indonesia tuh terkenal jago.
1: Terkenal
0: Olimpiade
1: jago.
0: Apa segala macem. Udah beberapa kali emang dapat emas.
1: Bahkan
0: gitu.
1: Kemarin itu kan aku sempat ngobrol ya sama terapis aku kan.
0: Ini banyak yuk yang WhatsApp yuk. Kita bacain yang WhatsApp yuk.
1: Ih, aku baru mau cerita.
0: Selamat pagi Thanos, gue Angga di Serang. By the way, gue baru dengerin nih suara lagi setelah 2 minggu. Kemana aja?
1: Gue habis married, Cie.
0: Cie! Selamat happy Angga. Ini Angga yang tukang nyapuin happy itu.
1: Jo.
0: Bukan tukang nyapuin, bukan Jo.
1: Bukan.
0: Tukang nyapuin bukan, ini bercandain jokes.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya, lain
1: itu
0: lagi ya.
1: Bukan siapa?
0: Lanjut. Jadi dia baru dengerin Iswara setelah 2 minggu.
1: Iya.
0: Karena dia habis merit, kangen banget pagi-pagi denger Senandung Ibu Gina. Ya, tadi udah lagi. Hal yang gue banggain tentang pasangan gue, semuanya gue bangga soalnya kan pengantin baru.
1: Lah. Dia baru nikah aja. Dia udah membanggakan semua pasangannya. Lah udah 10 tahun hidup sama gue, kagak ada yang lu banggain.
0: Justru karena Angga baru nikah 2 minggu.
1: Kenapa?
0: Ya masih ada yang dibanggain.
1: Waktu kamu nikah sama
0: tunggu nanti minggu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hilang itu yang dibanggain.
2: Bisa begitu.
0: Hilang semuanya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi yang cerita enggak?
1: Ada dari Uci yang dibanggakan dari pasangan aku enggak ada. Kes lagi enggak ada pasangan. Si Uci.
0: Aku mesti ngomong apa sih Uci?
1: Nah, itu.
0: Mau ketawa tapi enggak tega karena kasihan.
1: Nah, itu ya.
0: Tapi mau dikasih respon juga kayaknya enggak masuk topi.
1: Suara, mungkin kalau misalnya ada yang masih sendiri, belum berpasangan
0: atau mungkin sudah pernah berpasangan dan kamu cowok, nih ada namanya quality jomblo. High quality jomblo namanya Uci.
1: Itu dia. Ada dari kayaknya Daryl.
2: Jodoh-jodohan kali ya.
1: Iya. Bisa loh, ya kan? Lagunya juga pas ini tuh.
0: Ada lagi ngirim WhatsApp tadi ada tuh.
1: Ada lagi dari Daryl yang dibanggain pasanganku enggak pernah ngeremehin effort-effortku. Nah, itu
0: mah suatu hal positif. Kalau positifnya Ibun banyak. Ibun bisa mandiri, cari uang sendiri, ya kan? Karena lah kerja
1: itu
0: juga
1: membanggakan.
0: Membanggakan kurang tuh kayak misalnya, istri gue mau bisa ganti galon.
3: Oh gitu. Bisa ganti air galon. Nah, karena gak semua istri bisa.
1: Bisa aku kalau yang galon bawah.
3: Galon bawah? Galon iya. Yang mana galon bawah?
1: Yang ke bawah, bukan yang ditebalikin ke atas.
3: Tapi pertanyaannya, kamu pernah gak ganti galon di rumah?
1: Ada kalau lagi bikin konten buzzer.
2: Konten, tapi konten.
3: Itu mah karena ada uangnya lu ganti galon. Misalnya istri gue jago masak.
1: Nah itu.
3: Kebetulan enggak.
1: Jiri, tapi
2: lu udah berapa tahun?
1: Ada.
2: Apa hal satu aja?
3: Apa? Yang ya, membanggakan?
2: Masa gak ada, pasti ada pak.
3: Apa ya?
2: Enggak tahu lah, bapak kan rumahnya.
1: Kamu bapak. Tuh suka ngurang-ngurangin. Aku tuh yang bisa membanggakan. Aku selalu mendoakan kamu dalam setiap sholat.
3: Itu mah hal positif. Oh, bukan membanggakan.
1: Oh beda lagi
3: itu
1: ya.
3: Itu positif. Kalau positifnya kok banyak, bisa aku sebutin satu-satu.
1: Aku bisa tidur dari jam 10 malam bangun jam 11:30 siang. Gak ada loh orang yang bisa tidur selama itu.
3: Aku gak bangga sih karena itu tidak memberikan profit buat aku.
1: Lah kan jadi gak berisik rumah. Belum ya? Belum ketemu juga ya? Oke.
3: Ibu bisa ngomong. Ngomong itu. Sambil ada air di mulutnya.
1: Itu membanggakan.
3: Tapi gak profit buat gue. Gak ada untung ya buat gue.
2: Tapi gak semua orang bisa.
3: Gak semua orang bisa.
1: Coba nih misalnya ada seorang istri yang sedang minum. Terus suaminya misalnya lagi benerin lampu, ya kan? Terus tiba-tiba tangganya mau kepleset. Kalau istri-istri lain dia lagi nenggak air, dia gak bisa kasih tahu tuh ke suaminya. Bisa jadi kepleset sama tangganya. Kalau aku, karena aku punya kemampuan bisa ngomong pas lagi ada air, begitu mau tergelincir, papa hati-hati, aku udah bisa gitu.
3: Nggak bisa ngomong A, nggak bisa.
1: Bisa.
3: Papa ini.
1: Papa hati-hati. Ya aku banggain dari pasangan aku, ketika aku sakit dia bisa ngambil alih tugasku di dapur. Hehe, Ira Amansyah.
3: Oh bisa masak pasangannya, iya. Oke tuh, boleh tuh, bisa masak suaminya. Biasanya ya kalau suami ditinggal sama istri sakit, tenang aja, udah kamu istirahat aja, sisanya biar aku yang ngurusin. Tapi dikit-dikit, mah panci di mana, mah sabun taruh mana, mah vakum cleaner mana, mah sabun cuci baju di mana. Nah, tetap ganggu jadinya.
1: Iya, kata Imam, gelar dokter bukan membanggakan. Iya, tapi kurang berfaedah buat Kino sih.
3: Gelar dokter, ya itu kan membanggakan buat dia. Buat gue, apa yang membanggakan?
1: Lah, kan kak, aku bawa kamu ke dokter kalau kamu sakit. Tapi dokter yang tepat.
2: Emang ada yang tepat?
1: Ya, maksudnya kan kalau misalnya bukan dari dunia medis, misalnya Kinos ada keluhan di mana, ah gue tahu, oh ke dokter ini berarti. Nah, kalau misalnya orang awam kan takutnya kayak, yaudah kita kemana ya? Gitu kan bingung.
3: Gak usah dulu, sekarang gini aja deh. Aku gak usah nyari apa yang bisa dibanggain dari kamu.
1: Tapi?
3: Yang pasti cukup kamu tahu kalau aku tuh bangga. Sikat terus!

0: Suara Seru barengan Kinos Gina. Karena sudah jam 10 berarti waktunya untuk pamit nih sahabat suara. Kamu barusan bukan barusan, kamu lagi dengerin lagunya Kinos Gina nih. Judulnya Janji Dalam Doa. Dalam rangka apa lu muterin lagu gua nih, Ndra?
1: Kan dari tadi kan bahasannya adalah apa yang mesti dibanggakan. Apa bukan mesti, apa yang dibanggakan
0: dari pasangan kamu, iya juga ya. Lu suka kepikiran gak?
1: Kepikiran.
0: Apa coba, apa yang dibanggain dari Bu Widi?
1: Gua bangga dia gak capek-capek.
2: Capek-capek ngerti lu kan?
0: Robot, bini lu robot. Kagak capek, pasti ada capeknya. Pasti tapi dia nggak kasih lihat sama lu. Pasti itu dia. Ada.
1: Tapi setiap event dimanapun, bulan depan Karimun Jawa.
2: Aku mau ikut.
0: Lu nggak diajak?
1: Gitu.
2: Enggak. Ya.
0: Enggak, bukan.
1: Enggak.
0: Lu sadar kenapa lu nggak diajak?
1: Kenapa? Kan gua juga kerja.
0: Iya, positif thinking dong. Ya. Ada yang lain di sana.
2: Emang lu doang
0: bisa keluar kota.
1: Ini ya kan dia mah event kerja. Iya. Kadang saya juga suka bantuin kalau lagi dia event apa.
2: Betul tuh kata orangnya, betul.
0: Betul kata Bu Widi. Ya, emang lu doang di hatinya. Itu. Jangan salah, masih ada anak lu.
2: Tadi tuh ya.
1: Enggak jadi kesensi nih.
0: Ngancem lagi dia.
2: Tadi kan aku lagi berpikir, kalau kita siaran di suara lagu kita kagak keputer ini on air ya kan? Nah, setelah aku thinking ulang, repeat thinking, ulang-ulang berpikir ya kan. Ternyata dia puterin lagu kita supaya aib-aib dia kagak kita bongkar on air. Jadi kita tuh berasa kayak lagu kita diputar.
0: Dan tanpa kita sadari, barusan Indra bilang, apa yang bisa dibanggakan dari istrinya Bu Widi itu ya?
2: Enggak capek-capek. Enggak
0: capek-capek. Artinya bisa tiap hari loh.
2: Apanya nih?
0: Bisa tiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali.
2: Apa? Makan. Makannya.
0: Ya ngerti dong.
2: Oh gitu.
0: Ngerti dong.
2: Jadi pengen baca nih pas terakhir nih ada.
0: Ngerti dong. Bu Widi bisa sehari 3 kali. Nggak capek-capek. Gile.
2: Makan maksudnya.
0: Istri gue nih Bu Widi. Ya kan. Jangankan seminggu sekali. Sebulan sekali aja belum tentu. Lah jadi curhat.
1: terus dia ketik. Kok sama?
2: Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi besok. Terima kasih semuanya. Have a nice day.
2: Bye-bye.
0: Dah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih
2: baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Zed ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa itu. Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit.
1: Neymar.
3: Sirkus dikit.
1: Namanya nama lengkapnya Zuzi by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sudah, baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: dengan sobat yang barusan aku putarin.
1: Tapi karena ini masih 10 lagu keren, jadi akan ada satu lagu dari

0: mungkin yang lagi di jalan juga bukan ke kantor harusnya tujuannya, tapi bisa jadi ke rumah neneknya atau ke rumah temennya mungkin, atau mau ngapelin pacar. Enak ya pacaran ya hari Selasa ya. Tapi harus tenang gak sih? Karena spesial di hari libur ini akan ada satu lagu juga dari
1: udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan
0: Nona dengan Rollerblade. Siapa yang sering banget request, tolong kak puterin lagu Nona nih, spesial di hari libur aku akan puterin buat kamu. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini sahabat suara. So stay tune di Iswara, Suara Warga

Jadi, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, sahabat suara. Abis ini masih akan ada lagu dari Fiera dengan Seandainya. Lagu yang kalau misalkan kita dengerin tuh bikin nostalgia, ya gak sih? Siapa coba yang gak tahu lagu ini? Karena biar kita sing along bareng-bareng di hari libur. Walaupun besok masih harus ngantor, gak apa-apa. Yang penting kita seru-seruan dulu ya hari.

0: Itu dia, sahabat suara, tapi tenang aja. Perjalanan kita hari ini masih panjang, so kalau kamu mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Langsung aja di WhatsApp, sebutin siapa nama kamu, dari mana asalnya. Kalau misalkan sekalian mau titip salam buat siapapun yang lagi kamu kodein, atau kirim salam kangen buat keluarga kamu, langsung aja ditulis di WhatsApp, karena Ci akan puterin spesial untuk kamu, sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau yang namanya urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu itu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan? Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu itu gak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
3: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Suara-suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin siapa nama kamu, asal kamu dari mana, dan titip salam jangan lupa ya buat kamu yang lagi ngedeketin orang atau mau titip salam karena kamu sekarang lagi ngerantau walaupun libur belum bisa balik ke rumah karena ini hari kejepit ya, besok kita masih harus akan ngantor lagi, gak apa-apa, tenang aja. Ceritain juga kalau boleh, ceritain satu lagu kenapa kamu request lagu itu, nanti akan aku bacain. So jangan lupa WhatsApp sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Masih barengan sama Cia Friska di Iswara Jakarta, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, aku masih akan terus muterin lagu-lagu yang bisa menjadi peneman kamu di hari libur ini. Jadi kalau mau request

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya.
1: Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Siapa yang sekarang tuh kerjaannya main handphone mulu ya, di toilet, baru bangun tidur lihat handphone. Bahkan kalau misalkan dulu orang-orang tuh kayak, kenapa ya cewek tuh lama banget di toilet, ngapain sih mereka? Kayaknya kalau sekarang kebiasaan duduk lama di toilet tuh bukan cuma cewek, tapi cowok juga, gak sih sahabat suara? Dan ternyata hal yang kita lakuin biasanya kan alasannya, ya udahlah gue mau time out dulu nih di toilet, makanya gue sambil main handphone. Atau cuma niat awalnya tuh untuk buang air kecil, cuma kok lama banget karena lupa kasihkan main handphone. Dan ternyata sahabat suara, ada dokter sekaligus profesor di Harvard ya, namanya itu Dr. Trisha. Dia tuh bilang kalau kebiasaan scrolling handphone sambil duduk di toilet itu ternyata bisa ningkatin resiko ambeien sampai 46% loh ya, hampir 50% ini. Ini tuh bukan sekedar omongan doang ya, karena ada studinya beneran dari Beth Israel Deacons Medical Center di Amerika yang ngelibatin kurang lebih 125 orang yang usianya itu udah 40 tahunan ke atas ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena katanya gara-gara asik main handphone, kita tuh jadi duduk di toilet jauh lebih lama dari yang seharusnya. Setuju gak? Siapa yang niatnya kayak cuma harusnya cuma bisa 5 menit nih ke toilet, cuma karena keasikan buka sosial media, scrolling-scrolling, hampir setengah jam tuh di toilet ya. Nah, yang kayak gitu katanya bikin tekanan di pembuluh darah sekitar anus kita tuh makin tinggi, yang mana ujung-ujungnya bisa memicu ambeien alias hemoroid. Makanya Dokter Trisha tuh nyaranin kita buat ngurangin waktu main handphone di toilet, karena semakin cepat selesai semakin kecil juga resikonya sahabat suara. Jadi kalau lagi di toilet, udah deh, mending fokus langsung aja ke tujuan awal kamu. Kamu ke toilet ngapain? Cuci tangan atau buang air kecil atau ngapain? Udah fokus sama itu aja. Tinggalin handphonenya ya, masa ke toilet aja harus pakai handphone.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kayaknya sekarang kalau misalkan lagi scroll-scroll handphone, kayak olahraga tuh udah jadi gaya hidup ya. Dan bukan cuma olahraganya aja, tapi pola makan, pola istirahat. Sekarang tuh puji Tuhan, alhamdulillah semua orang tuh sudah paham dan sudah sadar betul akan hidup sehat. Cuma banyak banget orang-orang yang pengen kurus, pengen sehat, cuma baru mulai langsung ngelakuin hal-hal yang ekstrim. Ini jadi ada salah satu influencer vegan ya, yang kalau kamu buka sosial media tuh sempat rame banget. Tapi karena walaupun dia influencer vegan, yang jadi sorotan tuh bukan hal-hal yang baik, sahabat suara. Tapi dia tuh meninggal dunia setelah bertahun-tahun ngejalanin pola makan yang super ekstrim, dimana dia tuh cuma mau makan buah-buahan aja, bahkan sampai gak mau tuh yang namanya minum air putih, dan milih ganti semuanya itu pakai air kelapa. Mau ngomong kepala gue kan. Nah, akibatnya badan itu ngalamin malnutrisi parah dan kekurangan nutrisi yang sebenarnya tuh penting banget dibutuhin sama tubuh. Dan ibunya tuh akhirnya bilang juga kalau kondisi anaknya sekarang udah lemah banget, sampai rentan banget kena masalah kesehatan yang serius. Ini bisa jadi pengingat ya buat kita semua, sahabat suara, bahwa jaga kesehatan itu bukan soal ikut-ikutan tren doang atau sekedar menghindari makanan tertentu. Tapi tubuh kita tuh tetap butuh keseimbangan dan asupan yang cukup dari berbagai sumber. Ya mungkin niat awalnya itu baik ya, pengen hidup lebih sehat. Tapi kalau dilakuin secara ekstrim mah podo ae, kalau kata orang Jawa ya, sama aja, sahabat suara.

pagi Suara Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau lagi live TikTok, aku siaran sambil live TikTok atau baca-bacain requestan kamu gitu ya yang masuk lewat WhatsApp. Pasti requestannya masuk, tolong puterin kak, aku mau request lagunya Hindia, aku mau request lagunya Fizz, Baskara Putra kak, Baskara Putra nih ya. Ada satu kabar yang membanggakan dari dunia musik Indonesia, dan tentunya kabar baiknya itu datang dari musisi yang lagunya itu selalu jadi top request kamu, sahabat Suara. Baskara Putra baru aja berhasil bawa pulang penghargaan Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 di Tokyo. Tepuk tangan buat idol kita semua, sahabat Suara. Penghargaan keren ini diraih karena lagunya yang berjudul Everything You Are. Ini lagu yang cukup sering di request juga sama kamu semua ya, sahabat Suara. Jadi bukan cuma karena, dan ini tentunya karena Baskara yang keren banget ya, tapi karena kita semua yang terus muterin di radio, di mobil, Everything You Are berkali-kali, kita berhasil membuat salah satu musisi tanah air kita dikenal di kancah penghargaan internasional, sahabat Suara. Dan yang bikin makin spesial, ini Hindia juga sempat tampil langsung di atas panggung acara tersebut buat bawain lagu itu, sahabat Suara. Jadi benar-benar momen yang memorable banget, dan pencapaian ini tentunya jadi kebanggaan ya buat kita semua, karena selain nambah daftar prestasi Hindia di level internasional, ini juga bisa dibilang jadi bukti nyata lah ya bahwa musisi-musisi Indonesia itu udah makin diakui dan diapresiasi di panggung dunia. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat Hindia, udah bikin kita semua makin bangga. Dan sahabat Suara, ini karena spesial Baskara baru menangin penghargaan ya, kalau misalkan mau request full Hindia boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Langsung aja ketik nama kamu, lagunya mau nge-request lagu apa dan ceritain boleh ya sedikit kenapa sih kamu akhirnya mau request lagu itu. Kalau misalkan mau sekalian titip salam juga boleh dibacain dengan senang hati ya. Langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ditunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, kamu suka sebel gak sih kalau yang namanya ngurusin sertifikat tanah itu jadi ribet banget, ngantrinya lah.

0: Lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi sahabat suara, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: ini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya terus, gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau kayak
2: penyakitnya sering nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
1: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Nah,
1: emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya
4: kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu hari ini sampai jam 2 siang. Sahabat suara, nih kalau lagi hari libur gini, waktunya refleksi diri ya. Coba sekarang ratapi nasib bersama-sama dan coba renungin, selama ini kamu tuh mengerjakan pekerjaan yang kamu suka atau enggak sih? Karena pernah enggak sih ngerasa kalau belajar sesuatu yang susah itu rasanya frustasi banget, pengen nyerahnya tuh ada banget sahabat suara ya. Kalau bisa tiap 3 bulan ganti kerjaan mah ganti kerjaan, karena ngerasa kayaknya tuh gak ada yang cocok gitu ya. Nah ternyata justru disitulah ketika kita mengerjakan sesuatu yang gak kita suka, otak kita tuh lagi bekerja paling keras sahabat suara. Dan banyak orang mikir kalau otak berkembang paling baik itu kalau kita mengerjakan hal-hal yang gampang dan menyenangkan, ya kan? Padahal ada satu penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya sahabat suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar yang namanya itu desirable difficulty. Intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat, dan justru itulah yang membantu otak kita ngebentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau kita mengerjakan atau kita belajar sesuatu tuh yang gampang-gampang aja gitu. Contohnya nih ya, kayak kemarin presiden kita bilang kalau nanti mau akan diberlakukan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Nah, belajar bahasa baru, ngafalin materi tanpa lihat catatan, atau nyoba skill yang belum dikuasai. Atau kalau dulu ya waktu sekolah ngerjain soal-soal matematika itu kan lumayan challenging ya. Nah aktivitas-aktivitas kayak gitu tuh yang akhirnya mendorong otak kita buat bangun dan perkuat koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi kalau lagi ngerasa gak nyaman atau struggling banget pas lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya sahabat suara ya. Justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi dan berkembang. Karena yang penting tantangannya itu masih dalam batas yang bisa kamu hadapi lah. Bukan bikin kamu tuh sampai yang stres berlebihan yang nantinya justru berdampak buruk buat kesehatan mental kamu. Jadi kalau kerjaan lagi banyak-banyaknya, udah tenang aja itu otak kamu lagi bekerja keras supaya nanti makin berkembang, makin pinter. Cus, pindah kantor baru, bercanda.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sampai jam 2 siang nanti sama Cia Friska, sahabat suara. Hari libur gini pasti yang kita lakuin hal-hal yang bermanfaat buat kesehatan kita ya sahabat suara. Harusnya, cuma kalau kamu lagi berbahan, gak apa-apa nih masih siang. Tapi tolong dong nanti kalau sore olahraga ya, karena pasti kan ini kamu udah sering dengar orang-orang tuh banyak yang tiap hari ngincernya 10 ribu, ngecadel nih gue, 10 ribu langkah sahabat suara. Siapa yang punya hobi itu juga? Makan banyak mah gak apa-apa, yang penting kan excuse-nya gak apa-apa, nanti gue mau jalan sampai 10 ribu langkah. Gue kan minimal 10 ribu langkah. Ada gak yang kayak gitu? Nah, kalau misalkan ngerasa kalau udah nyampe 10 ribu langkah sehari ternyata itu udah baik, ternyata itu mitos ya sahabat suara ya. Karena ada sebuah meta-analisis yang ngelibatin lebih dari 90 ribu orang, itu nunjukin kalau setiap tambahan 1000 langkah per hari dari kebiasaan sebelumnya aja udah dikaitkan sama penurunan resiko depresi hampir sekitar 10%. Jadi misalnya nih, kamu kan biasanya jalan sekitar ya harusnya sih 3000 langkah ya sehari sahabat suara. Terus kalau misalkan udah sering jalan 3000 langkah, besoknya tuh kamu tingkatin lagi, tambah 1000 langkah jadi 4000. Nah itu manfaatnya tuh buat kesehatan mental kamu tuh harusnya udah mulai kerasa sahabat suara. Dan yang bikin makin semangat, 1000 langkah tambahan itu cuma setara sekitar 10-15 menit jalan santai aja. Ada dong waktunya kalau cuma 10-15 menit mah. Jadi gak perlu tuh sampai ngos-ngosan atau luangin waktu berjam-jam. Main handphone aja bisa kan tuh ya berjam-jam. Masa jalan santai 10-15 menit aja gak bisa? Ya gak sih? Jadi intinya perubahan kecil yang kamu lakuin setiap hari itu ternyata bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Udahlah yuk kita mulai aja pelan-pelan.

Masih barengan sama suara Rizka. Suara warga Indonesia. Sahabat suara, siapa yang udah nonton Backrooms ya? Itu kan lagi rame banget di TikTok-TikTok, di sosial media. Karena di trailer filmnya Backrooms yang diproduksi sama A24, itu tiba-tiba tuh bikin orang banyak yang kaget banget karena ada salam berbahasa Indonesia di dalamnya. Ada bahasa kita, guys, di film Backrooms, sahabat suara. Yang udah nonton pasti notice banget tuh ya. Dan ternyata suara itu bukan suara biasa, sahabat suara. Karena itu adalah rekaman dari The Golden Record. Jadi itu adalah sebuah pesan yang dikirim NASA keluar angkasa barengan sama wahana Voyager 1 dan Voyager 2 dari tahun 1977. Itu suara udah lama banget. Seumur bapak saya kayaknya ya, sahabat suara ya. Jadi kalimat yang diucapin sama Ilyas Harun itu bunyinya gini nih. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Gitu, kalau kamu nonton Backrooms ada kalimat itu, sahabat suara. Ih, kata aku mah nonton, ya gak sih? Dan bayangin aja ya, itu hampir, suara itu tuh hampir 50 tahun melayang-layang di luar angkasa. Dan akhirnya suaranya itu sekarang muncul lagi di layar bioskop kesayangan Anda. Nah, kalau kata Kak Derby, layar bioskop nyambungnya tuh harus ada kata-kata kesayangan Anda, sahabat suara ya. Dan apalagi film Backrooms itu kan jatuhnya film horror sci-fi gitu ya, yang bikin makin bangganya lagi, Indonesia tuh ternyata gak cuma diwakilin pakai kalimat itu aja, pakai salam itu aja, tapi ternyata juga ada musik gending Jawa Ketawang Puspawarna, dan ada juga foto penari Bali itu yang ikut dibawa di dalam misi bersejarah itu. Jadi kalau misalkan ada kata-kata Indonesia goes to space, itu beneran udah kejadian sejak hampir 50 tahun lalu tuh. Ya ibaratnya setengah abad yang lalu lah ya, sahabat suara.

Masih barengan sama Cia Fris sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, ini Piala Dunia udah mulai, dan dari dulu kulturnya adalah kalau Piala Dunia sudah tayang, sudah sedang berjalan, hasilnya semua orang begadang. Ya gak sih? Karena dulu walaupun saya perempuan dan saya tidak mengerti bola, ketika ada Piala Dunia itu keluarga tuh ngumpul buat nonton bareng, anak kecil disuruh begadang. Gak ngerti itu mata yang namanya udah ngantuk, kita paksain melek, ada banget Sahabat Suara. Dan dulu itu kan bisa dibilang begadang itu kayaknya keren lah ya. Dan kalau sekarang banyak dari kamu yang begadang karena kerja, itu dilihatnya kamu kayak si paling produktif. Apalagi Gen Z sekarang akrab banget tuh sama budaya scrolling sampai pagi, hustle culture yang bikin istirahat, apa itu istirahat, otak kita, badan kita mah hanya untuk cuan, ya gak sih? Nah sekarang mindset itu tuh kayaknya udah mulai geser, karena udah makin banyak anak muda yang justru tuh beralihnya ke tren yang ada nih, istilah baru Gen Z, yaitu sleep maxing, Sahabat Suara. Jadi itu adalah tren wellness yang fokus buat ningkatin kualitas tidur demi kesehatan fisik dan mental. Jadi Gen Z sekarang trennya udah bukan kehidupan malam lagi, cuma ke GBK, sleep maxing, pokoknya yang membawa dampak baik buat kesehatan itu mereka lakukan. Karena di media sosial Gen Z itu udah rame banget ngomongin soal pentingnya tidur cukup, mulai dari jaga jam tidur yang konsisten, ngurangin screen time sebelum tidur, sampai mereka tuh berlomba-lomba bikin suasana kamar tuh senyaman mungkin biar kualitas tidurnya tuh makin maksimal. Makanya sekarang banyak juga dari Gen Z yang kaum rebahan ya, bocah mager Sahabat Suara, karena mereka tuh berusaha sekuat mungkin biar gimana pun caranya kamar tuh nyaman gitu. Dan ini tuh bukan sekedar apa ya, tren tanpa alasan Sahabat Suara, karena makin banyak penelitian yang nunjukin kalau kurang tidur terus-terusan itu ujungnya bisa ngeganggu fokus, mood, bahkan metabolisme tubuh, bahkan juga bisa ningkatin resiko gangguan kesehatan jangka panjang loh Sahabat Suara. Jadi kalau dulu tidur cukup tuh dianggapnya tanda males, sekarang tuh Gen Z tuh justru ngeliatnya sebagai salah satu bentuk self-care mereka dan investasi kesehatan. Karena kan hidup terus dalam mode online ternyata gak selalu bagus ya buat tubuh kita Sahabat Suara. Jadi sekarang pertanyaan buat seluruh Sahabat Suara semua, kalau kalian sendiri rata-rata tidurnya itu berapa jam sehari Sahabat Suara?

0: Sahabat Suara, urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu itu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu itu gak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

kasih Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Soro warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di jam 2 siang ini sahabat suara. Ini udah hampir jam 2 yang artinya Cia Friska harus pamit, tapi tenang aja karena kita akan ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu jam 11 sampai jam 2 siang. Jangan lupa istirahat, manfaatin waktu libur kamu semaksimal mungkin karena ini bukan weekend ya. Jadi leha-leha hari ini bukan berarti kamu leha-leha juga besoknya, karena hari Rabu kan kita masih harus kembali bekerja ya sahabat suara. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin aku dari tadi. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026. Dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi
1: kan. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan enggak
1: berfungsi. Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah nge-plek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh,
2: kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sini.
1: Kak Indra terkepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh ya, selamat
2: pagi. Assalamualaikum, gak dijawab.
0: Ya, pagi.
1: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Lanjut, boleh dong.
2: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum.
3: Oh
2: saya
3: belum, cerita. Oke boleh.
0: Sabar.
2: Tarik napas.
0: Orang-orang pada emosian banget.
1: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
1: Bisa apa dulu?
2: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
4: Halo.
2: Dengerin kan?
4: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya. Nah,
2: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo.
4: Halo, Kenafina dan suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
0: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
2: Dan berkata, "Ayam."
0: Lata.
2: Ngedumel
1: itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken lah.
1: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
1: Oh,
3: obat kurap.
1: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garu-garu.
0: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh.
3: Kami ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
1: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Oh, cemilan.
0: Iya.
1: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Sekarang nih hari libur tapi Jill sama Reza datang.
3: Hadir menemani kamu sahabat suara. Selamat hari Selasa libur. Kabar baik.
2: Iya Jel, kan kemarin sedang bersenang-senang sama anaknya karena anaknya prom. Dan gue ngeliatin fotonya yang Jill share di grup. Udah gitu gue ngeliatin story-storynya. Gue merasa kayak, wow, nanti gue akan merasakan hal itu juga.
3: Cuman
2: masih lama.
3: Lama banget ya. Oke, sampai jam 7 loh kita. Kita berdua ada informasi mengenai gempa dangkal 6,7 skala Richter yang mengguncang Palu. Dan pasien rumah sakit yang akhirnya jadi berhamburan.
2: Betul sekali, dan pastinya ada Gen Z bertanya tentang menerima permintaan tolong orang yang pernah jahat ke kita.
3: Waduh.
2: Ini jangan lupa juga ada perjalanan nostalgia. Siapa tahu kamu mau diputerin lagunya dan memberikan memori-memori yang ada.
3: Yuk, ikutan yuk.
2: Ini lagu pertama gue nih. Lo bisa tebak gak?
3: Nih.

0: sempurnanya aku dari NPD di hari yang sempurna, Jill Reza suara santai.
1: NPD dengan sempurnanya diriku menjadi salah satu lagu yang dibawakan oleh band prom anak-anak. Serius SMP sekolah anakku tadi malam.
0: Ceritain dong.
1: Jadi kan emang mama panitia nih ya, ibu panit yang juga merangkap sebagai MC. Di mana acaranya menyenangkan. Itu tampil, mereka tampil, anak-anak tampil, ada DJ-DJ-an lah segala macam.
0: DJ dari mereka.
1: Kita yang pilih, kita sebagai panitia. Karena kebetulan aku mau shout out juga untuk salah satu sahabat gue namanya Agnes. Agnes ini dari show management NDP. Dimana kan di panitia prom itu kan ibu-ibu dengan masing-masing skillnya. Ada yang jago nyari sponsor, ada yang jago ngurusin duit. Nah untuk bagian acara dipeganglah gue, salah satunya dari kita berempat, ada yang namanya Danti, Chris, Agnes, dan Jill. Danti dan Chris ini ngurusin segala macam yang berhubungan dengan logistik. Pokoknya they are the best. Gue bagian jadi MC sekalian, di mana si Agnes ini. Jadi ya udah, kita judulnya kan
0: berdikari, swadaya.
1: Ya, sumbangsih ya, walaupun itu bukan sekolahnya. Jadi di DJ-nya sih dari show management. Jadi jadi benar-benar ini prom yang benar-benar kayak event aja gitu. Jadi ya lagu-lagunya ada si rumah sakit lah, ada NDP segala macam. Muncullah momen di mana ini ada sumbangan dari ibu guru. Salah satu
0: nyanyi
1: ibu
0: nih.
1: Guru
0: nyanyi
1: lagunya tua-tua keladi dari Amun Cetasmi. Guru-gurunya teriak, wah,
0: mengaku bujangan.
1: Anak-anak yang lihat-lihatan,
0: ini lagu siapa ya?
1: Wah, jadi udah NDP lah,
0: udah relate lah,
1: segala macam gitu. Gurunya mengaku bujangan, dan lagu berikutnya adalah kemesraan ini.
0: Wah, bubar dong.
1: Enggak sih, untungnya mah anak-anaknya kan stay sampai habis.
0: Enggak kan, maksudnya kan kemesraan kan biasanya lagu akhir kan.
1: Untungnya, karena kita pakai show management handal, ditaruhnya di tengah, jadi lo gak bakalan bubar.
0: Iya.
1: Cuma seru sih, Ja, maksudnya you'll get there someday. Gue juga gak nyangka kalau, wow, nyampe di titik ini gitu.
0: Sorry, ini dari SMP ke SMA?
1: Yes.
0: Gimana perasaan lo? Anak udah ABG nih.
1: Iya, dan mereka kan tampilan prom ya. Jadi ceritanya
0: suit and tie, dress.
1: Yes, karena temanya adalah we learn the script, now time for you to make your own movie.
0: Jadi kayak apa tuh maksudnya tuh?
1: Iya, kayak gala Hollywood gitulah. Oscar kan. Lu selama 3 tahun udah belajar bikin skrip nih. Nanti pada saat lo dilepas ke film kehidupan, lo bikin film lo sendiri.
0: Menarik.
1: Jadi yang sahabat suara secara badan SMP kan masih pada tipis-tipis.
0: Abis.
1: Ya. Pakai ball gown.
0: Ngiri gak lo?
1: Iya. Secara pinggang kan beda ya gitu. Terus gak lama muncullah cowok-cowok dengan suit. Di salah satunya itu ada anak gue. Aduh, Ja.
0: Mewek dong.
1: Aduh, Ja.
0: Iya kan.
1: Karena pada saat dia sewa, gue gak ikut. Karena gue ngurusin, gue bilang ke gue bagi tugas. Kamu
0: surprise deh
1: gitu. Begitu dia dateng, oh my god, anak gue kok udah
0: ganteng lagi.
1: Anu. Terus we dance our ya pokoknya kita happy-happy, kita senang-senang. Walaupun di antara banyak orang tuh kayak, dulu kita prom gak kayak gitu. Ya, perasaan dulu kita prom syukur-syukur ada lagu all for one for all gitu loh. Sekarang mah ada NDP.
0: Asli.
1: Iya kan, ada DJ Ngabers.
0: Seru ya. Jadi ya mungkin gue akan mengalami itu ya kira-kira 7 tahun lagi lah.
1: Ya gak apa-apa, ditunggu. Abis itu lo nikmatin.
2: Suara Santai bareng Jill dan Riza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Jill Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat sore sahabat suara, ada kami berdua tetap menemani di hari libur ini. Dimana sedikit informasi mungkin ya, informasi yang sungguh menyedihkan. Gempa dangkal berkekuatan 6,7 mengguncang kota Palu dan sekitarnya hari Selasa siang tadi. Dimana guncangan yang cukup kuat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
0: Aduh, ini juga kepanikan juga terjadi di rumah sakit sahabat suara.
1: Yes.
0: Sejumlah pasien dan tenaga medis langsung dievakuasi ke area terbuka gitu ya, setelah gempa terasa sangat kuat gitu ya. Proses evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi risiko jika terjadi gempa susulan.
1: Yes, BMKG juga menjelaskan gempa ini adalah gempa dangkal dan dipicunya dari aktivitas sesar Sausu, tidak berpotensi tsunami.
0: Yeah.
1: Tapi again, masyarakat tetap waspada ya, karena kemungkinan ada gempa susulan yang terjadi dan juga memang beberapa bangunan dilaporkan mengalami kerusakan.
0: Seperti biasa kita doakan mendukung sekali usaha untuk revitalisasi.
1: Yes.
0: Atau misalnya menolong korban-korban gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mari kita kirimkan.

0: lagi.
1: Iswara Yo
2: dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Adil Reza Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Hari ini kita benar-benar siaran berdua. Dimana satu, kalau gak ada Agoy itu sebenarnya kan Gen Z bertanya jadi nol gitu ya, karena gak ada dia.
0: Betul.
1: Sama dua, kalau gak ada Agoy, gak ada yang ngambilin makanan ke bawah.
0: Jadi bukannya kita mau nolak ya Ririn ya, Ririn yang di TikTok nih kan sangat baik sama kita ya. Jadi kita nih live juga di TikTok sahabat suara, iswara.network. Dan seperti biasa setiap hari di TikTok tuh seru banget.
1: Gue tuh kadang suka takut loh sama sahabat suara, kita nyebut apa dikirimin.
0: Iya takut.
1: Kirimin doa-doa baik aja. Betul. Ya kirimin doa-doa baik supaya teman-teman iswara, supaya yang kerja di iswara, supaya kita berdua dijauhkan dari orang-orang jahat. Ya kan?
0: Amin.
1: Karena hari gini 2026 mungkin udah gak banyak orang jahat lah ya. Cuman siapa tahu ada beberapa orang jahat dalam hidup lo yang jahat banget. Tiba-tiba dia minta bantuan.
0: Itu kan kayaknya pasti ada tuh ya. Soalnya kalau kata Gen Z nih, enggak, gua enggak akan bantuin. Kalaupun udah di cut off lagi aja ngapain, gimana sih nulisnya gini.
1: Jadi gini, pertanyaan Gen Z bertanya, ya, besok kalau terima makanan gak ada yang boleh buat Agoy ya. Kita kasih ke Oim Indra aja. Jadi kan Gen Z bertanya, yeah. Menerima permintaan tolong orang yang pernah jahat sama kita.
0: Yeah.
1: Kalau menurut Gen Z gak cut usah off. Diterima, di cut off aja. Lagian juga udah di cut off, ngapain kita terima request tersebut.
0: Ya dibilang ngapain?
1: Iya kan?
0: No point bro.
1: Sementara kalau
0: di atasnya,
1: iya, kalau dia udah minta maaf, udah ngakuin kesalahan, ditolongin aja. Mungkin juga udah urgent banget. Ya iya,
0: bisa iya bisa enggak. Ya kan tergantung lu melihat orang jahat itu. Maksud gue gini, siapa tahu lu melihat orang yang datang ke lu dan berbuat jahat itu adalah tools Tuhan untuk ngajarin lo.
1: Itu dia.
0: Bener. Iya, kalau misalnya lu udah bisa melihat begitu, gua rasa lu gak akan marah.
1: Tapi juga kadang-kadang gak tahu ya, kalau Gen Z kan masih darah muda. Darah yang gimana ya?
0: Ya
1: something lah gitu.
0: Ya gak bisa disalahin juga kan proses ya.
1: Iya, jadi mereka ngerasa ya udah,
0: cut off aja.
1: Lu jahat sama gue, lu you did something that is very wrong to me.
0: Yes.
1: Cut off. Karena kalau gue sendiri, kalau boleh sejujur-jujurnya, gue orang yang gitu.
0: Yeah.
1: Gue mungkin memaafkan, but I do not forget.
0: Gak dilupain.
1: Yes. Okay. Jadi kalau ada orang jahat sama gue cut off.
0: Siap.
1: Tetapi Jill yang dulu melihat semuanya tuh hitam dan putih.
0: Siap.
1: Hitam putih.
0: Okay.
1: Lo salah, go away.
0: Iya.
1: Lo baik, lo deket-deket sama gue.
0: Oke. Okay.
1: Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ada hal-hal dalam hidup yang juga abu-abu.
0: Penting.
1: Iya kan?
0: Penting tuh.
1: Mau kita cut off, tapi keluarga.
0: Itu dia.
1: Mau kita cut off, tapi sahabat dari TK mungkin.
0: Iya.
1: Mau kita cut off tapi tetangga.
0: Mau di cut off tapi dia pernah ngasih gue 50 juta.
1: Coba kenalin gue sama orang-orang yang tiba-tiba ngasih gitu, nggak ada agreement apa-apa. Kenalin dong gue, lumayan itu bikin sampul cover band. Makan, ya kan?
0: Iya makanya, yuk sahabat suara, siapa tahu kamu punya pengalamannya.
1: Betul.
0: Jadi menerima permintaan tolong orang yang pernah jahat ke kamu.
1: Iya.
0: Pernah atau enggak?
1: Nah ikutan yuk 0816-114-1014.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Cil Reza Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul sekali, rame banget ini di TikTok ya. Walaupun pembahasannya dari sana ke sini, situ ke sana.
0: Seperti biasa kan, dari ngomongin pensil alis sampai ngomongin berita-berita yang lagi hot.
1: Betul sekali. Jangan lupa makan kacangnya.
0: Betul sekali. Ih malu deh.
1: Malu gak sih kalau nolongin orang terdekat yang dulu pernah jahat sama lu? Kalau
0: pernah?
1: Pernah lah. Ya emang.
0: Bisa gak lu share? Kita telepon apa?
1: Ntar ngangkat telepon ya kan. Iya pernah lah ada orang-orang yang emang jahat. Jahatnya tuh sampai bener-bener bikin sakit. To the point dimana bikin sakit. Karena kan bukan sakit yang kayak dikerjain ya, tapi maksud gue kan kalau lu replaying orang jahat
0: dengan jahat.
1: Bukan. Kalau lu di kepala lu mengulang-ulang kembali episode dia ngerti. Jahat sama lu.
0: Ngerti.
1: Tiap begitu bangun lu kepikiran, taunya mesti waktu itu mestinya gue begini.
0: Ngerti.
1: Waktu itu mestinya gue ngomong ini. Waktu itu mesti A B C D E F G.
0: Yang rugi lu.
1: Kan. Yang rugi kan kita ya lama-lama gitu. Jadi emang akhirnya doa gue adalah Tuhan udah dimaafin tapi bikin gue
0: itu menarik banget sih.
1: Berat loh.
0: Tadi tuh gue sempat pengen nanya Jil, gue nggak maksudnya bukan kejadiannya apa ya, tapi apa momennya sampai akhirnya kayak oke deh gue bantu. Biarpun lo waktu itu kita pernah ada friksi ini nih gitu.
1: Keluarga Kisanak.
0: Ah, karena kan keluarga itu adalah peperangan yang tidak untuk dimenangkan ya.
1: Tapi cuman ya walaupun ya tapi kan beda ya setiap orang ya.
0: Bener.
1: Walaupun kalau gue baca baik di TikTok atau mungkin di Instagram, di threads kalau ada cerita-cerita. Memang gak salah kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih berani mengambil boundaries kalau untuk yang toxic.
0: Iya kayak lebih berani untuk cut off gitu ya.
1: Iya. Ya udah, lu
0: ya udah
1: gue.
0: Gitu.
1: Yang seumuran kita juga banyak sih.
0: Benar.
1: Cuman itu kan perkara lu gimana ya? Tapi wait. Dengan orang yang toksik tersebut, dengan yang bermasalah tersebut, gue pernah ini kok
0: berjarak.
1: Iya, selama beberapa tahun. Dengan segala macam.
0: Ya itu proses.
1: Ginilah, gitulah. Gue for my sanity, for my family sanity.
0: Iya.
1: Biar kata we're family, no.
0: Lo harus kasih boundaries.
1: Lo gak bisa gaslight gue, lo gak bisa apapun itu. Setelah gue udah selesai, setelah keluarga selesai, baru kita bisa, okay. Biar gak ada luka batin lah.
0: Betul banget, itu tadi poin yang sangat penting ya. Nyimpan luka batin lama-lama tuh percayalah yang rugi itu bukan
1: kita
0: orang lain.
1: Kalau lo mau ceritanya sekarang apa ntar sih?
0: Ya kalau ini sih ya ini memang terjadi di hampir banyak orang.
1: Iya
0: ya.
1: Iya sih.
0: Cuman gue lebih menarik ketika gue cuman pengen tahu apa yang membuat lo yang tadinya dalam tanda kutip marah gitu.
1: Iya.
0: Jadi berbalik gitu. Berbalik bukannya langsung baikan pelukan ya.
1: Enggak.
0: Oke, gue sepertinya akan membantu lo. Karena menurut gue lo butuh bantuan.
1: Dibantu.
0: Iya ini udah beyond si peristiwa itu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya peristiwa itu menyakiti gue.
1: Betul.
0: Tapi hari ini lo depan gue, lo kasihan dan gue pengen gue bantu gitu.
1: Nah seperti itu. Apakah kita memiliki kelegaan hati untuk yuk bantu, atau emang pada dasarnya udahlah kita ngomongin yang jelas-jelas aja. Ngomongin yang akal sehat aja. Kalau dia udah pernah jahatin lo, ya udahlah tutup pintu. Bye-bye.
0: Ya biarpun pada saat lo disakitin belum tentu lo punya pemikiran yang sekarang barusan lo obrolin ya. Kan pasti kita marah dulu but it's okay gitu kan, kita manusia ya. Kita manusia kan, yang lebih penting itu bukan marah atau tidaknya, tapi bagaimana caranya kita bangkit dari kemarahan itu.
1: Luar biasa.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Belum, bye. Khusus buat Ririn. Berarti besok ini ya, Rin ya.
0: Apa?
1: Appetizer, main course, dessert, kopi.
0: Enggak ada pamrih, enggak ada pamrih. Kita
1: padahal tadi gue bilang, jangan bacain namanya.
0: Tadi kan kita sempat nanya ya, kira-kira kamu pernah enggak ada di posisi kamu membantu orang yang pernah menyakiti kamu? Ada cerita dari siapa, Jil?
1: Selamat sore Kak Jil, Babang Eja, aku Ririn nih. Kalau terkait pernah dijahatin lalu, kita nolongin lagi ya banyak Kak, atau lebih manfaatin kayaknya. Yeah. Tapi nih ya, ada seseorang wanita lah. Dia selalu gak bisa kalau ada di bawah aku, mau di sekolah, mau di rumah, pokoknya salah aja. Dari dulu aku selalu difitnahin. Satu dari banyak cerita ya, dia pernah info ke orang-orang di sekolah, sekolah anak maksudnya, kalau aku orangnya caper, banyak utang, beli apa-apa pakai kartu kredit. Dan parahnya, dulu pernah aku ikut arisan sama dia, tapi dia bilang aku gak bayar, padahal aku dapat terakhir dan dia yang gak transfer ke aku, Kak. Rin, boleh gue yang ngajak ribut aja gak, Rin? Cuma bisa ngelus dada ya. Asli. Padahal waktu susah awal-awal deket sama dia, dia pinjam uang untuk biaya rumah sakit. Sampai itu gak balik, Kak. Duitnya sampai sekarang gak balik, Kak. Udah, cukup tahu aja. Tiap ada yang sampaikan hal-hal tersebut ke aku, cuma senyumin aja. Karena alhamdulillah sampai sekarang
0: pasti diganti.
1: Iya, selalu ada kan. Sampai sekarang aku jauh dari kredit card, pay later, gak mau ikut arisan karena udah pernah boncos. Sekarang orangnya cengengesan ke aku, menutup diri, dan udah bekerja, jadi gak ada omongan kanan kiri di sekolah anak bener. Pembelajaran aja Kak, bukan tipeku untuk balas dendam, cuman cukup tahu aja dan say yang seperlunya aja. Panjang kan aku ngetil sambil denger kalian, tenang sayangku.
0: Terima kasih sudah berbagi, dan yang paling penting adalah ketika kita sudah bisa mengikhlas. Kan tadi kan kayaknya dia udah yaudahlah cukup tahu aja, ikhlasin aja. Ya percayalah, ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang sakit untuk kita, nanti akan diganti sama Tuhan.
1: Iya kan?
0: Either itu knowledge atau diganti sesuai sama apa yang kamu keluarkan.
1: Nah itu ada lagi, membalas dengan elegan adalah membantu orang yang udah nyakitin kita. Abis itu cut off.
0: Kamu gitu, jadi elegan. Jadi aku sudah tidak mau sama kayak kamu lagi.
1: Iya kan, kata Ririn. Kak Jil, kayak mamaku selalu bilang sampai sekarang, kamu mah aneh, udah dijahatin masih aja baik. Makanya aku kayaknya temenan, mungkin kalau ibumu masih ada kita temenan, kita yang maju duluan gitu loh.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jil Reza, suara santai.
3: Kita masuk di 17.00 alias jam 5. Topiknya kok gini banget ya untuk pas lagi liburan ya.
2: Emang apaan sih topiknya?
3: Oke, pernah gak sih kalian nolongin orang terdekat kalian padahal dulu dia sempet jahat banget sama kalian?
2: Waduh, gue punya cerita lagi.
3: Boleh ikutan 0816 114 1014.
2: Bener banget, dan jangan lupa ada perjalanan nostalgia ya. Sekalian tuh WhatsAppnya udah dikasih tahu sama Jil.
3: Oke.
2: Langsung kasih tahu.

0: Sempet jahat banget sama lu. Kenapa aja cerita aja?
1: Ya udah pasti kan ini masalah keluarga ya.
2: Oh, jadi ya sih, biasanya mah begitu.
1: Iya, suatu saat ada laporan lah dari nyokap gua. Tiba-tiba aku dilaporin nih sama oma bahwa uangnya oma depositonya hilang lah.
2: Oke.
1: Okay. Wah, gempar kan. Emang berapa sih gitu? Banyak lah gitu.
2: Kok deposito bisa hilang?
1: Nah, gini ceritanya. Jadi oma saya tuh kan waktu itu udah tua banget. Dan dia butuh bantuan untuk ngerunning rumah tangganya.
2: Oke.
1: Which is uangnya dia itu di orkan. Apa sih rekening or? Tau kan?
2: Apa tuh?
1: Rekening or itu adalah satu
2: bareng.
1: Rekening bareng.
2: Oke.
1: Dengan kakak sepupu gue.
2: Oke.
1: Ya kan?
2: Oke.
1: Nah, dia tuh yang ngurusin kayak gaji karyawan.
2: Iya, iya, iya.
1: Apa
2: ya.
1: Segala macam.
2: Iya.
1: Gitu. Singkat cerita, si oma ini sampai bilang minta tolong sama nyokap gue. Kamu coba ke bank, minta rekening korannya.
2: Oke.
1: Oke. Nyokap gue ke bank. Rekening koran ada, ternyata kita bisa melihat.
2: Oh iya dong.
1: Bahwa beliau ini.
2: Oke.
1: Okay. Ya dia dalam 2 tahun ngambil duit 4 miliaran lah.
2: Gip. Masih ada mah orang, kita datengin aja yuk. Ya yuk. Gue mikirnya puluhan dah, ratusan paling mentok itu pun juga udah salah ya.
1: Itu
2: gitu,
1: dua
2: paling
1: tahun.
2: Cepet lah gitu.
1: Iya, itu dua tahun.
2: Nope itu udah sih ya segitulah.
1: Hah? Iya, jadi si waktu itu gue inget banget sisa uang kira-kira 3,5 lagi.
2: Oke.
1: Dan itu perlu diselamatkan lah intinya.
2: Iya dong.
1: Nah, yang lucunya adalah kita kan bisa melihat rekening korannya ya.
2: Dimana
1: setiap hari itu. Wow, dia sangat jet-set sekali.
2: Oh.
1: Jadi ratusan juta itu transaksi dilakukan tiap hari.
2: Ngapain?
1: I don't know.
2: Beli-beli.
1: Ya ternyata
2: bayar-bayar.
1: Ya ternyata dia punya rumah 2 biji.
2: Huh?
1: Terus udah gitu dia terbangin semua keluarga suaminya ke Bali.
2: Cewek aja. Ya?
1: Yes. Kakak sepupu gue.
2: Oh my god.
1: Itu bisa dibilang orang terdekat dong.
2: Ya iya.
1: Bisa dong, bisa kan? Ya, oke. Okay. Nah, udah begitu akhirnya si Reza, si anak kecil ini
2: iya.
1: Akhirnya step up menjadi kepala rumah tangga oma.
2: Oke.
1: Ya, singkat cerita lagi, Inju sudah diambil dari dia, ornya sudah kita buatkan nama baru. Kita jalankan rumah tangga seperti biasa. Dan hidupnya jatuh.
2: Iya.
1: Ya seperti bisa dibayangkan kan, karma is real gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Tapi sampai hari ini gue masih bantu.
2: Aduh.
1: Gue masih bantu ngebeliin. Ini bukan ria ya?
2: Enggak.
1: Mohon
2: enggak
1: maaf
2: ini
1: ya.
2: Enggak ada. Ini bukan ria. Ini bukan ria.
1: Ini pelajaran aja.
2: Ini bukan ria.
1: Ini bukan ria ya? Gue masih bantu untuk ngebeliin baju untuk lulusan anaknya.
2: Lah,
1: gua masih beliin dia astro yang dia butuhkan untuk makan setiap hari.
2: Oke. Okay.
1: Jadi yang gua bantu itu tentu adalah yang esensial
2: iya,
1: aja.
2: Iya, oke.
1: Gua udah enggak peduli lagi
2: yang
1: dia
2: lain-lain
1: mau
2: deh.
1: Hobi apa, dia mau pergi kemana. Untuk urusan lavish.
2: Iya, itu bukan.
1: Bukan urusan gua.
2: Oh
1: tapi ketika ini ada hubungannya dengan keponakan gua.
2: Iya.
1: Dan ya menurut gua masih punya. Ya, biarpun gue lagi kesempitan, paling gak gue bisa bantu sedikit-sedikit.
2: Iya.
1: Sampai hari ini tetap masih gue bantu.
2: Tuh, kalau ada yang mau sharing, tuh. Yuk, 0816-1141-1014, ya Allah.
1: Hari libur ini.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.
4: Kau sebut namamu.
3: Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Jill Reza suara santai.
1: Emang biasanya yang kayak gini-gini ya. Sampai jam 7 malam nih produsernya gak ada. Adalah pernah gak lu nolongin orang terdekat, yeah. Padahal dulu dia sempet jahat banget sama kalian. Terus nih yang lempar topik gak ada. Men, gue garuk deh si Agoy. Heran ya.
0: Ya, tapi kan apapun yang gue ceritain tuh bukan buat ria ya, sahabat suara ya.
1: Enggak, itu banyak terjadi kok.
0: Iya, banyak terjadi.
1: Dharma, halo Kak Jill, Kak Eja. Pernah banget dulu ada temen yang sering banget ngejatuhin gue di depan orang lain, bikin gue ngerasa gak dihargain. Sempet wow. Sakit hati, yuyur ya. Milih ya. Untuk jaga jarak cukup lama. Nah, tapi berapa tahun kemudian dia lagi ada masalah besar dan butuh bantuan. Mikir panjang, akhirnya gue tetap bantu semampu gue. Bukan karena gue lupa sama apa yang pernah dia lakukan, tapi karena gue gak mau jadi orang yang nyimpen dendam terus-terusan.
0: Gila, itu penting banget loh.
1: Iya loh.
0: Itu penting banget.
1: Iya kan, hubungan kita sih habis itu gak langsung deket lagi ya. Setidaknya, tapi gue bisa lebih lega. Nah, ini yang nyimpen yes. Dendamnya ini
0: yes.
1: Aduh. Gue kalau kayak gini, kalau gue mau cerita perlu kopi 3 liter sih ya.
0: Gua
1: jadi
0: ya.
1: Waduh, terus gue gak tidur-tidur dong. Padahal gue butuh tidur. Aduh, ja.
0: Kita masih nungguin ya, sahabat suara ya. Kira-kira kamu punya cerita atau enggak tentang gimana kamu masih membantu orang tapi orang itu pernah berbuat jahat kepada kamu.
1: Pasti sering kejadian sih. Cerita aja di sini. Lu ya. Mau pakai nama asli boleh. Mau pakai nama Mawar Anggrek Bulan juga jadi enggak jadi masalah.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Topik yang sungguh nyelekit ya. Nyelekit buat yang lagi ngalamin. Tapi banyak yang udah bisa lewat sih, Ja.
1: Udah bisa lewat. Atau mungkin kayak yang tadi tuh siapa WhatsApp tuh Dharma,
0: Dharma
1: ya?
0: Dharma.
1: Dharma kan bilang jangan nyimpen rasa marah atau dendam terlalu lama.
0: Capek banget.
1: Iya kan? Pada saat itu waktu gue cerita ya tadi, itu kan kita marah semua kan, Jil. Udah pastilah marah gitu. Cuman in the end of the day kayaknya gue udah gak berhak lagi marah sama dia. Karena menurut gue ini adalah perjalanan yang harus dia lewatin.
0: Iya.
1: Yang mungkin aja ini bersisipan kepada gue gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya nanti lu akan belajar kok gitu.
0: Betul. Belajar bener. Apalagi gue yang serumah udah tiap hari di rumah gue. Gitu dia ceritanya. Hanya itu yang gue bisa ceritakan. Andini apa tuh, Ja? Andini.
1: Andini, halo Kak Eja dan Kak Jil. Aku pernah ngalamin hal kayak gitu. Dulu ada saudara yang sering banget ngomongin aku di belakang dan bikin hubungan keluarga jadi gak enak. Waktu itu aku kecewa banget sampai malas ketemu dia. Tapi suatu hari lagi, dia lagi kesulitan dan gak banyak orang yang mau bantu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku tetap bantu ya, karena aku mikir kalau semua orang bisa berubah dan pernah bikin kesalahan.
0: Betul.
1: Rasanya memang gak mudah, tapi setelah nolong dia aku jadi lebih tenang dan gak terus kepikiran sama luka
0: nah,
1: lama.
0: Nah itu.
1: Ini bayaran
0: itu
1: yang akan lu dapet.
0: Betul, iya. Betul sekali. Emang kadang-kadang easier said than done sih.
1: Betul.
0: Lu masih marah banget, lu kesel banget, tapi lu mesti bantuin dia dan lu dalam posisi bisa membantu.
1: Iya. Tadi kan lu bilang serumah kan, Jil? Gue tuh serumah ya, pernah punya pengalaman juga.
0: Ya ampun.
1: Cincin berlian sama logam emas gue raib.
0: Hah?
1: Di rumah.
0: Hah?
1: Lu bayangin.
0: Dan lu tahu orangnya?
1: Tahu sampai sekarang. Cuman kemarin dia minjem duit gue kasih, Jil.
0: Sih, abis ini gue pas off air gue kasih lu invoice untuk uang gedung anak gue ya, Ja, ya.
1: Gak, soalnya gini, kita lihat hidupnya kasihan.
0: Oh iya sih.
1: Gitu.
0: Ya tapi karma gak pernah salah alamat sih, say.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jam terakhir Jill sama Reza suara santai.
3: Betul, ada apa di jam 6 sore ini? Ada perjalanan nostalgia dari salah satu kita ya.
2: Betul sekali, dan pastinya ada Rara ya, i suara bersandiwara.
3: Betul, dan ada informasi mengenai katanya menyusul Inggris. Huh? Kita pakai Euro, enggak deng. Menyusul Inggris, Indonesia katanya susul Republik Indonesia, Inggris bakalan larang medsos buat anak di bawah 16 tahun.
2: Kita jadi disusul benchmark nih.
3: Wah, jarang soalnya kita jadi benchmark. Makanya.
4: Dengarkan iSuara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iSuaranetwork.com/streaming.

0: untuk mendengarkan pilihan dari kita.
1: Iya. Lu mau lagu apa sih, Jill?
0: Rumah Sakit Yang Kuning ada gak sih?
1: Rumah Sakit Yang Kuning, bentar gue cari dulu ya.
0: Rumah Sakit Yang Kuning. Padahal biasanya ya, rumah sakit itu warnanya putih. Atau
1: yang kuning gak ada lagi, Jill.
0: Ya oke, okay. Rumah sakit adanya apa?
1: Rumah sakit nih ya, loh kok gak ada juga? Oh, gak mungkin okay. Dong.
0: Gak mungkin dong.
1: Gak mungkin dong, bentar ya.
0: Atau rumah apa ya? Jadi pokoknya basically kita punya program
1: okay.
0: Yang memfasilitasi kamu kalau mau ikutan nostalgia-nostalgiaan.
1: Bener, biasanya kan kalau kita dengerin satu lagu itu kan terbesit satu memori.
0: Yes.
1: Ya, entah itu pas sekolah, pas pacaran dulu. Betul. Gitu ya. Ya siapa tahu karena lu request ke kita, lu jadi inget tuh memorinya.
0: Bener.
1: Nah kali ini memorinya Jill, nih adanya Datang.
0: Oke. Okay.
1: The Journey Starts Tonight.
0: Oke.
1: Okay. Sama Hilang.
0: Hilang lah.
1: Yang mana? Hilang.
0: Hilang alias Hilma. Ya kan. Lah, aku sih pilih aja karena sebenarnya sih tadinya kan pengennya Rumah Sakit Yang Kuning, cuman yeah. Kan nggak ada. Karena tadi malam.
1: Yeah.
0: Ya, karena kemarin itu pada saat prom itu adalah salah satu lagu yang dibawakan di prom anak gue. Loh.
1: Itu ada DJ-nya kan?
0: Nah, dan di situ gue ya ampun merasakan nikmatnya prom jejingkrakan seru-seruan slightly moshing sama anak gue.
1: Gokil, itu rasanya pasti enggak bisa dibeli dengan uang.
0: Ih banget. Gue udah sanggulan, gue udah high heels tapi gue ngombong aja.
1: Lu pasti mewek ya?
0: Iya.
1: Di situ atau di rumah?
0: Di situ. Terus anak gue bilang, mama apaan sih? Oh ya udah deh.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dalangnya libur.
1: Asli.
0: Udah tahu hari libur. Iya.
1: Tetap ada arah-arah, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tetap konsisten ya.
0: Kita jalanin goy buat
1: betul
0: lu.
1: Betul.
0: Jadi kita akan bermain Jakarta Rup.
1: Iya.
0: Ceritanya apa, Anjil?
1: Jaka lagi berburu di sebuah hutan. Kemudian tak sengaja dia mendengar bunyi air dan tawa dari arah pemandian air terjun.
0: Ajib.
1: Dia pun menghampiri suara tersebut dan menemukan sebuah selendang tergeletak di sana, lalu mengambilnya.
2: Wih, ada yang mandi tuh. Ada selendangnya. Gua embat kali ya, biar dia nyariin sambil
1: ah, udah ah mandinya. Baju aku kok cuma daleman aja ya? Selendangku mana? Untung sih aku bawa baju band. Di mana ya tapi?
0: Duh, baju bandnya Black Sabbath lagi, nggak jadi cantik dah ini. Ya, gagal dah, samperin dah.
1: Jaka melihat bidadari kebingungan, lalu menghampirinya.
0: Misi mbak, mbak nyari apa ya?
1: Kaget, mas kaget.
0: Kunci.
1: Mas dari tadi di sini ya? Mas ngintip ya?
2: Ya, lumayan lah. Ini, by the way kok ini, asik banget deh.
1: Apa?
2: Ini loh.
1: Apanya tuh?
2: Ini rambutnya bagus.
1: Kirain dari tadi, mas.
2: Iya, enggak kok, saya baru kok. Saya ngelihat mbak kok celengak-celinguk, kayak bingung gitu.
1: Iya, soalnya saya nyari selendang saya, mas.
2: Ciri-cirinya kayak apa, mbak?
1: Tingginya 179, sawo mateng, mas. Cita-citanya masuk AKMIL. Kayak selendang biasa gitu lah, mas.
2: Nah, itu selendang apa? Abri ya? Lah, maksud saya kan warnanya. Lagian jangan masuk AKMIL, mbak. Lama, mending langsung masuk partai.
1: Mas. Warnanya merah tua gitu, mas.
2: Kira-kira umur berapa, mbak?
1: Ih, kan bercanda lagi kan. Mas, kalau gak ada selendang itu, saya gak bisa pulang, mas.
2: Emang rumahnya di mana sih?
1: Oh ya, maaf, saya gak bilang.
2: Kenapa? Kamu tinggal di Gang Pengkolan?
1: Saya tinggal di Sky.
2: Oh, Lucy.
1: Bukan, itu Lucy in the Sky. Bukan.
2: Ya. Yaudah deh, mbak. Saya nemu selendangnya.
1: Hah? Warna merah tua?
2: Iya.
1: Ada ijo-ijonya dikit.
2: Loh, iya.
1: Itu punya saya, mas.
2: Tapi pakai es, mbak.
1: Hah? Pakai es?
2: Iya, selendangnya. Selendang Maya.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara Santai.
1: Yes, jarang kesempatan di mana kita dijadikan panutan. Tuntunan.
0: Lah, abis itu ya, kita kan dijadiin benchmark tuh gak tanggung-tanggung.
1: Iya,
0: sama Inggris.
1: Nah, tuh
0: gokil
1: dia.
0: Gak tuh?
1: Walaupun ya nilai mata uangnya kuatan mereka,
0: oh ya,
1: tapi seenggak-enggaknya ada loh peraturan kita di Indonesia yang dicontek sama Inggris.
0: Jadi, peraturan medsos buat anak di bawah 16 tahun,
1: nah,
0: akhirnya Inggris akan mengikutinya, sahabat suara.
1: Betul.
0: Jadi, Inggris ini resmi mengumumkan rencana melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, dan YouTube.
1: Oh, oke.
0: Jadi, seperti yang kita tahu, kebijakan ini dibuat untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari paparan-paparan konten-konten yang mestinya tidak mereka lihat.
1: Iya sih. Jadi rencananya aturan tersebut mulai berlakunya awal tahun depan.
0: Iya.
1: Ini memang specifically targeted untuk perusahaan teknologi sebagai pihak yang wajib menegakkan pembatasan usia. Nah, kalau platformnya dianggap gagal kalau menerapkan aturan ini dan mereka gagal tuh nanti kena sanksi atau denda besar. Anak-anaknya tapi nggak jadi target hukuman. Jadi
0: masih bawah umur.
1: Iya, jadi lebih ke platformnya.
0: Jadi Inggris mengikuti langkah beberapa negara lain seperti Australia dan Indonesia yang lebih dulu membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur, khususnya 16 tahun gitu ya. Meski mendapatkan dukungan luas dari orang tua dan masyarakat, kebijakan ini juga menuai kritik karena dikhawatirkan membuat remaja beralih ke platform yang lebih sulit diawasi. Oh iya, benar juga.
1: Bisa jadi ya, karena there's always a way, selalu akan ada cara-caranya.
0: Betul.
1: untuk apa ya, trik-triknya supaya nggak bisa supaya tetap bisa login. Cuma seenggak-enggak sih menurut gue ini hal yang bagus kan.
0: Bener lah, dulu kita waktu pengen nyetir belum cukup umur kan kita nembak KTP.
1: Oh iya, itu mah bener banget.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kali. Yang juga merupakan hari ulang tahun love of my life. Dan juga merupakan hari ulang tahun penyiar malam yang ntar malam saking dia ulang tahun dia gak datang kayaknya.
1: Betul, jadi selamat ulang tahun Mas Ditya, selamat ulang tahun Beryl.
0: Yes.
1: Tadi gue udah DM suami lu,
0: Jill. Terima kasih.
1: Gue bilang semoga segala sesuatunya

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu dah, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu dah, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya?
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibnu Akmal di Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai hai sahabat suara. Bentar, saya mau pakai back songnya Beryl deh. Pinjam ya. Hai sahabat suara. Selamat malam. Senang banget Ibnu Akmal hadir lagi di malam-malam setelah bertahun-tahun. Ya. Udah lama banget gak siaran malam. Tapi malam hari ini spesial karena di hari libur tanggal 16 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan tahun baru Islam ya, 1 Muharram 2026 1448 Hijriah. Jadi selamat tahun baru Islam buat kamu yang merayakan sahabat suara. Dan malam hari ini sebelum besok kembali beraktivitas ya, saya mau ngajak kamu untuk santai malam hari ini sambil cerita nih, sambil absen juga malam ini. Kira-kira seperti apa sih ya cerita kamu di hari libur ini sahabat suara? Hari libur yang kejepit. Semoga sih baik-baik aja ya hati kamu ya. Boleh gabung sekarang di WhatsApp di 0816 114 1014. Dan karena saya adalah penyiar yang baik hati, kamu juga boleh request deh ya. Boleh request lagu-lagu Indonesia favorit kamu yang pengen kamu dengerin sampai 2 jam ke depan di Nongkrong Bareng Ibnu Akmal. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.

Anyway, selamat malam Abby di Margonda. Hai Abby, yang sudah berbagi cerita kalau hari libur ini berasa bukan hari libur, Nu. Karena Kamis besok ya, ada deadline kerjaan dari bos gue di kantor. Dan yang ada, gue seharian dari tadi pagi ya, udah di depan laptop ngerjain PPT-nya buat dia. PowerPoint ya, PPT ya. Beginilah nasib corporate slave, budak korporasi. Semangat Abby ya. Kadang-kadang gue juga ngerasain sih apa yang dirasakan oleh Abby gitu ya. Kesibukan di kantor, hektiknya, deadline. Tapi gimana ya, Bi ya? Kalau ngelihat berita-beritanya sih ya, ngelihat banyak fakta yang terjadi sekarang ini, kayaknya lebih harus bersyukur ya, punya pekerjaan apapun itu, beratnya seperti apapun ya. Daripada kita tidak bekerja dan harus berjuang mencari pekerjaan, mungkin lebih baik kita bersyukuri pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Ya nggak sih, sahabat suara? Kemudian ada juga Kinan di Bandung. Malam Kinan, asik-asik aja Nu hari ini. Liburnya dipakai buat tidur seharian. Enak bener. Dan baru bangun tadi sekitar jam 5:30 sore. Tapi bisa tidur cepet gak ya malam hari ini sebelum besok kerja? Nah, ini dia nih ya. Pertanyaannya, setelah tidur panjang nih biasanya ya, ketika hari libur sahabat suara, puas-puas tidur gitu dari siang ke sore, agak malam baru bangun, besoknya harus ngantor. Biasa sih malamnya susah tidur ya. Jadi semangat ya Kinan ya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa kembali santai, beristirahat ya, dan juga ngumpulin tenaga lagi buat besok kembali bekerja pastinya ya. Semangat. Kemudian ada juga Aska di Semarang. Malam Aska. Jujur, sebelum jam tidur malam hari ini aku masih kepikiran satu teman lama Nu yang udah gak ada kabarnya. Dulu kita satu kantor dan sama-sama jadi anak bawang di kerjaan lama. Tapi aku sadar dia udah left group ya di WhatsApp. Kemudian Instagramnya juga udah gak aktif lama. WA-nya juga gak pernah dibales. Pokoknya dia ngilang lang. Yah, aku cuma bisa berdoa dan berharap dia baik-baik aja. Jadi buat Rahel Betariani, ada salam nih dari Aska ya. Aska bilang, aku harap kamu sehat dan baik-baik aja ya. Siap, semangat ya Aska ya. Dan ini menarik banget nih sahabat suara. Kadang-kadang kita lagi santai libur-libur gini, ngecek-ngecek WhatsApp lama, ngecek-ngecek Instagram lama, terus kepikiran, oh iya ya, orang ini apa kabarnya ya? Udah lama gak ada kabarnya, udah lama ngilang. Nah, mungkin kamu boleh cek lagi nih ponsel kamu sahabat suara. Kira-kira ada gak sih teman kamu yang tiba-tiba hilang kontak ya? Udah lama gak ada kabarnya, terus kamu kepikiran malam hari ini. Coba gabung sekarang malam hari ini, disebutin aja namanya. Siapa tahu orangnya dengerin ya. Tinggal gabung di WhatsApp di 0816-114-1014. Boleh juga ikutan request via voice note request. Tinggal gabung di WhatsApp atau boleh kirim voice note kamu lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Nanti akan saya mainkan lagu yang kamu request.

seru nih ya. Ternyata malam hari ini banyak juga nih sahabat suara yang kangen gitu ya, menghilang. Di nongkrong bareng Ibnu Akmal malam hari ini ada Oli. Hai Kak Ibnu Akmal. Malam ini Oli kepikiran sama Kevin. Dia sahabat waktu aku SMA dulu ya, di SMA 55, yang hampir setiap hari ngobrol bareng, ketawa bareng, ekskul bareng ya, paskibraka katanya. Oh, paskibra, bukan paskibraka. Tapi setelah kuliah, tiba-tiba ngilang kabar, nggak tahu kemana. Jadi semoga Kevin di sana sehat ya, dan lagi baik-baik aja dimanapun sekarang. Terakhir sih dengar kabar katanya di luar Jakarta. Siap. Jadi Kevin, kalau lagi live streaming ya malam hari ini, Kevin alumni SMA 55, ini ada Oli nih yang lagi nyariin ya. Kemudian ada juga Dinda. Malam Dinda di Depok. Orang yang lagi aku pikirin malam hari ini namanya Alika. Teman kerja pertama aku, Nuk. Dulu sering pulang bareng dan curhat sampai malam. Sekarang bertahun-tahun gak pernah kasih kabar lagi. Tapi malam hari ini cuma bisa ngedoain ya, semoga hidupnya berjalan sesuai dengan yang dia cita-citakan buat dia dan keluarga. Siap. Kemudian ada juga Fabian. Hai Fabian. Fabian bilang malam hari ini kepikiran mantan bos ya. Dulu gayanya selangit, Nuk. Selangit banget. Semua orang harus melihat dia sebagai orang yang kaya, dan hobinya adalah suka neraktir dan beliin barang-barang mewah kalau ada orang kantor yang ulang tahun. Ngasih dompet bermerek, jam tangan, baju, macam-macam dah ya. Hobinya juga flexing, liburan ke luar negeri. Dan kabar terakhir, dia katanya sih dapat kerjaan di Amerika Serikat ya, di Amerika sana, dan pindah ke sana. Tapi setelah bertahun-tahun gak ada kabar, beberapa bulan lalu ada yang komen di postingan foto gue di Instagram dari Debt Collector. Waduh, maki-maki Nuk komennya, nagih ke mantan bos gue supaya bayar hutangnya dia. Dan pas dicek, akun IG bos gue ini emang udah gak aktif sih. Jadi ternyata selama ini flexing-flexingnya dia, segala gaya hidupnya dia adalah hasil dari pinjol. Jadi buat mantan bos gue, Mbak Inan Pertiwi, gue tetap mendoakan yang baik-baik aja. Semoga sehat ya Mbak. Semoga bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu. Tapi tolong banget, utangnya bisa kali diselesain. Soalnya kamunya ngilang, tapi yang repot jadi kita-kita di sini.

0: Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Senang ya sampai.
1: Dan barusan saya muterin satu lagu yang di request sama Windri. Malam Windri di Yogyakarta yang malam hari ini sebelum tidur kepikiran sama seseorang bernama Reza. Reza Bima bukan sih? Bukan ya. Tapi Windri bilang Reza yang ini adalah teman nongkrong di kampus aku nu di ISI Jogja. Angkatan 22 ya, angkatan 2022. Dan dia adalah orang yang selalu bikin suasana di kampus semakin ramai. Entah kenapa, sejak pandemi usai, kita udah pada lulus gitu ya. Dia menghilang nu dari semua grup dan gak pernah muncul lagi. Jadi kalau denger isuara malam hari ini ya, Reza, kata Windri nih, semoga sehat terus ya, Za. Salam rindu banget katanya. Siap, terima kasih banyak Windri sudah join malam hari ini. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, kira-kira apa sih ya yang bikin kamu galau malam hari ini? Mungkin ada teman atau orang yang spesial yang sudah lama menghilang. Kepikiran, boleh gabung di WhatsApp ya di 0816 114 1014. Boleh juga request lagu Indonesia favorit kamu. Tapi sekarang ya, ini saya akan memainkan satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga sudah masuk di Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
2: Selamat malam Bapak Ibnu Akmal dan juga selamat malam buat Iswara. Aku Ristoni dari Surabaya. Waduh, bela-belain streaming lo ya. Waktu tahu Ibnu Akmal siaran di Iswara, langsung streaming ya. Cuman kan gini lo Nu, aku kan orangnya pamrih ya. Ya, kalau udah didengerin dari Surabaya sampai di bela-belain streaming, tolong lah ya diputerin lagunya NPD yang sempurnanya aku. Udah itu aja cukup. Itu bikin kita semua happy. Itu lagu favorit anak-anakku banget tuh. Ya udahlah itu aja ya. Sukses selalu, semangat Ibnu siarannya sampai akhir nanti ya, dan terus menemani sahabat suara dimanapun dan juga kapanpun.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di Iswara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nongkrong bareng Ibnu Akmal masih digelar Sahabat Suara malam hari ini ya. Saya masih ada waktu sejam terakhir buat kamu gabung dan ikutan request lagu Indonesia favorit kamu. Dan saya juga mau nge-refresh sebentar buat kamu yang baru gabung. Kita masih ngebahas tentang temen atau orang yang spesial yang pernah ada di hidup kamu, yang dekat dan sekarang tiba-tiba hilang kontak, terus kepikiran, gak bisa tidur. Kira-kira siapa? Boleh gabung sekarang di WhatsApp di 0816-114-1014. Atau mungkin pengen update kehidupan kamu hari ini, boleh ya, boleh gabung di WhatsApp. Tinggal gabung aja dan request satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin.

0: nongkrong bareng Ibnu Akmal.
1: Seru loh.
0: Yang pasti malam hari ini kita masih ngebahas tentang orang yang menghilang dari hidup kamu dan kamu kepikiran malam hari ini, sahabat suara. Kalau saya ya ditanya siapa sih yang tiba-tiba hilang kontak, Nu? Ada nih, dicek-cek di handphone. Temen SD saya namanya Astrid. Lupa deh, pernah sebangku atau enggak sih? Tapi yang pasti dia orangnya pinter banget, sahabat suara. Jadi kalau dulu ada ulangan atau ada PR, biasanya nyontek sama dia sih. Jujur, ya, jujur. Kalau lupa ngerjain PR atau mungkin agak susah, agak malas ngerjain matematika gitu ya, terus di kelas nyonteknya sama Astrid. Jadi Astrid ya, alumni SD Bakti Tugas. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Astrid ya. Bahagia sama keluarga kamu dan sehat-sehat. Terus bolehlah kapan-kapan ketemuan ya. Kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng. Sambil mengenang zaman-zamannya dulu SD deh ya. Kemudian malam hari ini saya juga menerima cerita dari Rian. Hai Rian dari Surabaya. Halo Surabaya. Yang lagi aku pikirin malam hari ini, Nu, kabarnya adalah Nabila. Teman satu organisasi di kampus ya. Kurang lebih di kampus 5-6 tahun lalu, dulu sering diskusi dan kerja bareng. Tapi sekarang benar-benar lost contact. Gak tahu dia ada di mana. Gak main sosial media juga orangnya. Ya, semoga Nabila selalu sehat, bahagia dengan jalan hidup yang dia pilih. Amin. Terima kasih banyak Rian. Kemudian ada juga Ajeng di Cilacap ya. Malam Ajeng. Nu, mau titip salam dong buat seseorang bernama Fikri. Dia ini adalah tetangga ya, sebelah rumah. Teman main, teman naik pohon. Seru bener. Dari kecil, setelah pindah rumah sekitar tahun 2013 ya, gak pernah ketemu lagi sama orangnya. Dan nomornya juga udah gak aktif, kata Ajeng. Semoga suatu hari bisa dipertemukan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan Ajeng, buat kamu yang bernama Fikri yang pernah tinggal di Cilacap, dicariin nih sama Ajeng ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request ya, buat kamu sharing malam hari ini kira-kira seperti apa sih perasaan kamu yang sedang kamu rasakan. Dan juga boleh request lagu Indonesia yang kamu pengen dengerin ya. Di WhatsApp boleh juga kirim voice note via DM ke Instagram @akmalibnu. Dan nantinya akan saya mainkan lagu yang pengen kamu dengerin.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kita masih ngebahas sahabat suara.
1: Malam hari ini ternyata dia menghilang ya. Coba dicek lagi sosial media kamu, dicek lagi WhatsApp kamu, handphone kamu. Kira-kira siapa orangnya yang bikin kamu bertanya-tanya? Di mana ya dia sekarang? Apa kabarnya ya? Nongkrong bareng Ibnu Akmal, sudah ada Dewi di Bandung. Malam Dewi, hai Ibnu dan juga Iswara. Malam hari ini aku kepikiran sama seseorang bernama Nadia. Nadia ini sahabat aku yang dulu selalu ada di saat aku lagi sedih ya. Dan sekarang sedihnya kami sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing Nu, dan gak pernah saling kabar. Nadia ini orangnya gak terlalu aktif ya di sosial media, dan terakhir katanya ganti nomor, gak tahu nomor yang baru. Dan malam hari ini pengen banget ngucapin semoga dia selalu sehat dan dikelilingi dengan orang-orang baik. Amin. Terima kasih banyak Dewi sudah bergabung ya. Doa terbaik juga untuk Dewi pastinya. Kemudian ada juga Ega. Hai, malam Ega dari Jakarta Selatan. Nuh, orang yang malam hari ini terlintas di pikiran. Ini sobat gue nih, namanya Otto ya. Teman SMA yang dulu pernah ngajarin gue pertama kali main gitar. Otto ini tiba-tiba menghilang dari media sosial. Gak bisa di reach out, sampai sekarang gak tahu kabarnya seperti apa. Gak ada yang tahu kabarnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Siap. Terima kasih banyak Ega sudah bergabung. Bingung ya sahabat suara ya, karena ini harusnya lebih gampang sih zaman sekarang untuk mencari orang. Bisa lewat Instagram ya kan, bisa lewat Facebook kalau orangnya agak-agak old school. Atau mungkin bisa lewat AI, bisa gak sih? Bisa sih, chat GPT, tinggal cari aja gitu. Kalau dia aktif, bisa di apa, telusuri dari LinkedIn, atau mungkin dari postingan-postingan dia di sosial media gitu ya, yang terangkum di Google atau di chat GPT. Tapi permasalahannya, kalau orangnya gak aktif di sosial media, gak aktif di dunia maya, gimana? Ya kan? Selamat malam juga Putri yang sudah bergabung. Malam Putri, halo Ibnu Akmal. Yang aku pikirin malam hari ini, namanya Anggi. Dia teman SMA yang dulu sempat ribut nih, karena kita rebutan cowok yang sama. Oke. Dan sejujurnya, Anggi sih yang pacaran duluan sama cowok ini, terus aku rebut cowok itu diam-diam. Waduh, pelakor lu ya. Putri semangat Putri. Terima kasih banyak sudah mengaku ya. Terus kita ribut Nu, terus persahabatan kita putus ya. Abis itu kita sama-sama kuliah di kampus yang berbeda. Kalau gak salah sih Anggi kuliahnya di kota Bandung. Tapi aku berusaha untuk menghubungi ke dia, berusaha DM ke Instagramnya, say hi, ngucapin minal aidin, ngajak reunian, gak pernah dibalas, gak pernah di-read. Terus kalau aku cek juga, postingan di Instagramnya juga udah gak aktif sejak tahun 2024. Jadi kalau Anggi malam hari ini dengerin siarannya Ibnu ya, malam ini aku cuma pengen bilang, aku minta maaf atas segala kesalahan dan keegoisan aku waktu itu. Aku harap Anggi selalu sehat, makin sukses, dan juga bahagia dengan kehidupan kamu sekarang ini.
2: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Leap in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Kita
1: lagi ngomongin restoran ya. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu ya, kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, ya gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Barusan saya muterin satu lagu yang di request malam hari ini ya. Spesial untuk Ani. Hai Ani, selamat malam. Ani yang kangen banget sama seseorang bernama Gilang. Ini temen zamannya ikutan komunitas fotografi Nu. Dulu biasanya setiap weekend ya, aku diajak hunting foto ke Monas, ke Kota Tua, bahkan juga ke pantai katanya. Hunting-hunting foto gitu ya, cari-cari objek yang seru-seru. Tapi sekarang udah lama gak pernah muncul lagi orangnya. Hilang aja gitu. Kalau kita ngumpul-ngumpul, acara buka puasa, acara halal bihalal atau apapun, dia gak pernah datang dan gak pernah ada kabarnya sama sekali. Sosial medianya juga udah gak aktif. Tapi aku berharap semoga dia lagi menjalani hal-hal baik dalam hidupnya. Amin. Harus didoain ya yang baik-baik ya. Terima kasih banyak Gilang sudah bergabung. Kemudian ada juga Salsabila. Hai Salsabila dari Tangerang, selamat malam. Orang yang lagi aku pikirin sebelum tidur ini adalah Arga. Ini temen zamannya masa kecil, Nu. Masa kecil zamannya SD ya, temen main sepeda, temen bolos les katanya. udah lama banget ya, dulu waktu kecil pasti anak-anak pada les ya, sore-sore. Dan dulu hampir setiap sore main bareng. Seiring waktu kami kehilangan kontak dan sampai sekarang belum pernah bertemu lagi. Jujur sih, itu adalah masa-masa indah. Zaman-zaman gak pernah mikirin cicilan, gak pernah mikirin kerjaan. Tapi aku harap Arga tetap sehat dan juga bahagia seperti aku di sini. Alhamdulillah ya. Amin. Buat Arga juga, semoga Arga yang punya teman kecil namanya Salsabila di Tangerang ya, ini juga sedang baik-baik saja dan bisa kontak nih. Mungkin mampir aja dulu ke rumah zaman dulu, zaman kecil gitu ya, dan cari lagi teman lama kamu yang namanya Salsabila ya, Gak ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, kira-kira malam hari ini kepikiran siapa sih yang tiba-tiba lost contact, nggak tahu di mana, nggak tahu kabarnya seperti apa, boleh gabung ke WhatsApp di 0816 114 1014. Boleh juga request seperti yang ini. Saya akan memainkan satu voice note request lagi ya, yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan yang sudah masuk juga ke DM Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
1: Malam Ibnu, malam Iswara, aku Indra nih di BSD. Pengen banget deh dengerin lagunya Kaina yang jujur dari Cik Nadir. Lagunya semoga bisa nemenin semua sahabat Iswara yang mungkin lagi pusing sama situasi sekarang ini, sama kerjaannya dan lagi banyak masalah. Semoga semuanya ada jalan keluarnya ya. Thank you ya Nu, semangat siarannya.
2: Memainkan musik pilihan
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Yang ini saya mainkan satu lagu yang malam hari ini di Catherine. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Yang lagi kepikiran sama seorang cowok bernama Vino. Halo Kak Ibnu Akmal, malam hari ini sebelum tidur kepikiran banget sama Vino. Dia ini adalah teman kantor lama ya, senior di finance accounting kantor lama yang sering bantuin aku waktu baru masuk kerja. Orangnya ganteng, orangnya pintar, terus tiba-tiba resign dan gak pernah kedengeran kabarnya lagi. Sedih banget sih, karena orangnya asik banget, Nu. Tapi memang keadaan kantor gak memungkinkan ya buat dia untuk terus maju. Tapi malam hari ini, aku berdoa semoga dia menemukan pekerjaan yang membuatnya bahagia dan semakin sukses. Amin. Doa terbaik juga pastinya buat kamu ya, Catherine ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan sahabat suara, mungkin malam hari ini kita banyak belajar ya. Dari cerita-cerita yang masuk, dari kisah-kisah yang masuk, kalau gak semua orang yang hilang itu harus ditemukan kembali. Ada mungkin ya, yang memang harus ditakdirkan hanya menjadi bagian dari cerita hidup kita, bukan bagian dari akhir kisah kita. Tapi faktanya sih, bukan berarti juga nih sahabat suara, mereka benar-benar pergi gitu ya. Karena selama namanya masih kita sebut dalam doa, selama kita masih berharap yang terbaik untuk dia, maka sebagian dari mereka juga akan selalu hidup di dalam hati kita. Setuju kan? Kalau gitu Ibnu Akmal pamit ya. Malam hari ini terima kasih banyak sudah bergabung dari jam 8 tadi. Dan buat kamu sahabat suara, selamat beristirahat. Dan selamat menikmati juga lagu-lagu yang seru, yang keren-keren, yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus
2: ya.
1: Gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambul Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

dengarkan musik favorit warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main
1: leh uga aja. Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih baru,
2: okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.